0: duduki OC atau sijil perakuan siap dan pematuhan CCC melibatkan bangunan sekolah. Ahli Parlimen Tawau, Datuk Lo Su Fui berkata, isu itu bukan hanya berlaku di Sabah, malah turut dihadapi sekolah-sekolah di seluruh negara berikutan penggunaan reka bentuk dan sistem pembinaan lama bangunan sekolah.
1: Kerana kita membeli OC untuk memohon peruntukan untuk ini menetaraf ini pemegang elektrik dan sebagainya. Dan syukur dengan usaha dengan ini pihak Kerja Negeri Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga ini Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, kita sudah pun selesaikan. Kita merupakan negeri pertama yang selesaikan ini isu ini OC.
0: Datuk Lo Su Fui katanya walaupun sekolah berada di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pendidikan Malaysia, Kerajaan Negeri tetap memainkan peranan membantu menyediakan kemudahan dan peruntukan demi kesejahteraan pelajar. Berikutan isu kenaikan bayaran bil elektrik pengguna di Sabah yang tular di media sosial. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electric City, Datuk Muhammad Yaakob Jaafar berkata, syarikat sentiasa mengutamakan pendekatan telus serta bertanggungjawab dalam menangani isu berkenaan. Jelasnya kenaikan itu didapati berpunca daripada peningkatan penggunaan tenaga elektrik, khususnya ketika musim perayaan Aidilfitri, cuaca panas serta penggunaan berterusan peralatan elektrik berkuasa tinggi.
2: Tahun lepas kita catatkan penggunaan kita yang tertinggi adalah sebanyak 608 gigawatt hour. Itu jumlah tenaga yang digunakan pengguna dan rakyat kita di Sabah dan Labuan. Tetapi kalau kita tengok tahun ni, setakat April, dia sudah limpas 10 gigawatt hour. Yang mana dalam bulan 4 ni adalah yang tertinggi, 618 gigawatt hour.
0: Datuk Muhammad Yaakob Jaafar. Selain isu penggunaan, sebahagian pengguna mungkin menerima cagaran tambahan. Semakan cagaran tersebut dilaksanakan setiap 6 bulan sebagai jaminan agar bayaran bil dibuat secara teratur. Setakat ini lebih 77 aduan rasmi mengenai kenaikan bil elektrik diterima Sabah Electric City. 148 unit beg darah berjaya dikumpul menerusi kempen derma darah sempena sambutan Hari Jururawat peringkat Hospital Queen Elizabeth QHE 2 di Kota Kinabalu. Pengarah HQE 2 Dr. Fero Firdaus Ibrahim berkata, program itu mendapat sambutan baik daripada kaki tangan hospital dan masyarakat sekitar, sekaligus membantu memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi. Bekalan darah dikumpul seterusnya akan disalurkan kepada pesakit yang memerlukan rawatan semasa. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat peringkat HQE 2 di Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Teknologi BIM bantu tangani masalah jalan raya rosak di Sabah. Sistem pendidikan negeri diperkukuh tangani isu sekolah daif. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
2: Hiburan berinformasi.
3: Evo, 6 pagi hingga 11 pagi.
4: Memfagi sekolah.
2: Sanakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
6: Seketika bersama kami, Apa Kau Lagu Sis?
7: Okey, Apa Kau Lagu Sis? Seketika kita bersama mengisi segmen Apa Kau Lagu Sis untuk minggu ini. Dan untuk segmen Apa Kau Lagu Sis pagi ini, kita menunaikan permintaan sis kita, sis Tasha dari Bandar Sandaka. Selamat pagi, sis Tasha. Katanya, DJ Al, saya serba tugas sekarang ni, mau minta putarkan lagu. Okey, kita layan sis Tasha untuk pagi ini menulis Apa Kau Lagu Sis. Di mana sis Tasha di Bandar Sandaka mau pilih lagu daripada Judika, Aku Yang Tersakiti, ditujukan kepada semua yang mengenali dirinya. Wow, minta lagu Aku Yang Tersakiti ya. Dan juga buat DJ Az, bukan alang-alang. Terima kasih. Baik, untuk itu jom dengarkan bersama kami Apa Kau Lagu Sis untuk minggu ini. Kita layan permintaan daripada sis Tasha dari Bandar Sandakan. Apa Kau Lagu Sis?
6: Seketika bersama kami, Apa Kau Lagu Sis?

0: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
2: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
0: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Diari sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
4: Dari sana sini kembali bersama untuk hari ini edisi 13 Mei 2026 bersama dengan kawan-kawan kita di Tawa 1J. Selamat pagi 1J.
5: Hai, selamat pagi Iklir dan juga Edwin. Ah,
4: ya. Okey, Keningau X. Ceriakan. Ya, ceria. Bagus. Keningau X dan juga Sandakan FM. Kita ada Asnita.
6: Ya, selamat pagi semua kawan-kawan.
7: Pagi, ini pun ceria.
4: Khabar Hex.
0: Khabar baik.
4: Come on Hex.
0: Caption.
4: Okay, pagi ni kita mulakan kawan kita 1J, silakan.
5: Ya, terima kasih Iklan dan juga Edwin di Sabah FM. Tarik nafas dulu sebab ada banyak perkongsian hari ini untuk 13 Mei 2026. Kita mulakan dengan kempen derma darah. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa pukul 8 pagi hingga 4.30 minit petang di unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Itu yang pertama. Seterusnya adalah berkaitan dengan operasi Haji Tanah Air ataupun OHTA di lapangan terbang Tawau. Ya, hari ini merupakan hari yang kedua untuk penerbangan bakal haji dari daerah Tawau dan juga daerah Sempurna. Dan juga seterusnya kita ingin kongsikan kepada anda untuk diari sana sini berkenaan dengan pengujian sistem siren amaran awal tsunami di hari ini. Akan diadakan di dua lokasi iaitu Masjid Al-Kawthar Tawau dan juga JKR Tawau bermula 10 pagi hingga 1 tengah hari ini. Kemudian kita juga ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan program Jambori Badan Beruniform dan Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah iaitu Zon Pantai Timur bagi aliran perdana dan juga pendidikan khas Anjuran Sekolah Kebangsaan Kukusan, yang mana hari ini merupakan hari pertama program tersebut diadakan sehinggalah 16 Mei 2026 hari Sabtu ini bertempat di SK Kukusan Tawau. Dan seterusnya juga ingin dikongsikan kepada anda untuk hari ini diadakan program Semarak at Hari Belia Negara Peringkat Bahagian Tawau bermula 8 pagi tadi di College Vokasional Tawau, merupakan kerjasama College Vokasional Tawau dan juga Persatuan Gabungan Belia Bahagian Tawau. Dan yang terakhir dari Tawau ingin dikongsikan untuk dari sana sini adalah berkenaan dengan hebahan kejohanan olahraga peringkat MSS Zon Merotai kali ke-50 tahun 2026 yang dianjurkan oleh Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Merotai MSSZM, yang mana program ini akan diadakan pada 12 dan 13 Mei. Hari ini merupakan hari yang kedua kejohanan tersebut diadakan, telah pun bermula 7 pagi tadi dan dijangkakan selesai pada 12 tengah hari bertempat di Stadium Utama Kompleks Sukan Tawau. Anjuran juga bersama dengan Sekolah Kebangsaan Ladang Tiger. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Keningau, silakan Hex. Baik, terima kasih 1J di Tawau FM. Di Keningau juga tidak kurang hebatnya dengan pelbagai program yang berlangsung. Saya mulakan, sedang berlangsung ketika ini adalah kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Zon Pekalan kali ke-58 di Kompleks Sukan Keningau. Dan seawal 7.30 pagi tadi juga berlangsungnya Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SPM bagi tahun 2025 di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 disempurnakan oleh yang
8: Berhormat Dato' Muhammad Ishak bin Dato' Ayub, Pembantu Menteri Kewangan 2 merangkap Wakil Rakyat Bingkor. Dan baru saja bermula adalah pertandingan Gentas Suara Madani Nyanyian Irama Malaysia Solo dan Duo Sekolah-Sekolah Peringkat Daerah Keningau. Program ini berlangsung di Dewan SK Luakan Keningau. Dan saya akhiri info hari ini dari Kening FM dengan perkongsian program yang akan berlangsung di daerah Tambunan. Petang ini 5 petang akan berlangsung acara Sodop Unduk Nadau bagi peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Pisom Puruan Square Tambunan. Itu antara rangkuman aktiviti berlangsung untuk sepanjang hari ini 13 Mei 2026. Dari Keningau, kita bersama dengan Asnita di Sandakan FM. Silakan.
6: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM. Dan di Sandakan FM ada beberapa catatan yang ingin saya kongsikan, di mana bermula hari ini 13 Mei sehingga 15 Mei akan berlangsung Festival Bambu Sabah Tulipi 2026 ya. Dan beberapa aktiviti juga diadakan sepanjang Festival Bambu Sabah ini berlangsung. Antaranya ada Suka Rakyat, pertandingan fotografi, ada juga Battle of Bambu Music, ada Lumba Rakit, ada juga pertandingan menyumpit, ada pertandingan masakan tradisional, pertandingan Bambu Challenge, dan juga ada pertandingan busana kreatif etnik Sabah dan banyak lagi lah. Dan untuk maklum juga, perasmian Festival Bambu Sabah Tulipit ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Jeribon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Dan seterusnya, hari ini merupakan hari terakhir diadakan kejohanan olahraga bagi Majlis Sukan Sekolah Daerah Kinabatangan di Kompleks Sukan Sandakan, di mana Majlis Perasmian Penangguhan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Ahli Parlimen Kinabatangan. Dan seterusnya, baru saja bermula 8 sehingga pagi tadi sehingga ke pukul 1 tengah hari ini, ada kempen Demedara dijalankan di aras bawah JPJ Sandakan. Dan yang terakhir di Sandakan FM yang saya kongsikan ini berkenaan dengan slot dialog di 4 Sandakan FM, di mana petang ini akan bersama dengan tetamu Dr. Nur Suryati binti Abdul Kamis, pegawai perubatan UD13 Unit Kesihatan Sekolah Klinik Kesihatan Sandakan, akan berkongsi mengenai topik talisimia darah kita masa depan anak kita. Jadi ini 4 perkongsian dari sana sini dari kami untuk hari ini. Dan perkongsian seterusnya, kita kembali kepada Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM.
7: Baik, terima kasih Asnita di Sandakan FM. Sabah FM yang pertama kita mau kongsikan, telah pun berlangsung pagi tadi ataupun pukul 8 pagi, lawatan kerja oleh Timbalan Menteri Kerja Raya iaitu Datuk Sri Ahmad Maslan di Putatan.
4: Ya, okey. Berikutnya juga pada pukul 10.30 nanti, iaitu program penyerahan zakat sawit Kinabalu yang akan berlangsung di Istana Sri Kinabalu.
7: Okey, berikutnya petang berlangsungnya pengambilan pelajar baharu, ini untuk pendaftaran ataupun kemasukan pelajar baharu di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS Kudat.
4: Ya, dan seterusnya untuk hari ini 13 Mei, ekspedisi Mahkota Borneo iaitu Tengku Mahkota Pahang yang hari ini dijangkakan turun kan?
7: Betul, turun dari, puncak Kinabalu.
4: Betul.
7: Dan seterusnya bertolak ke Kuala Lumpur hari ini juga.
4: Betul, dijangkakan untuk bertolak lah. Manalah tahu kan Tengku Mahkota mau extend stay lagi kan?
7: Kita lagi kan, sebab kita ada juga rakan pelapor kita Jimmy Imran di sana untuk bawakan pelaporan terkini. Berkenaan ekspedisi Mahkota Borneo. Wow, hari ini dalam sejarah kita punya DSS lebih 5 minit.
4: Wow.
7: Meriah kan?
6: Tahniah semua,
7: Semua kasih gas hari ini.
8: Kan? Kalau banyak program, banyak terus kan?
6: Kalau enggak,
4: Okey, kawan-kawan semua, terima kasih.
7: Terima kasih Wan J di Tawau.
5: Terima kasih juga.
7: Asli, terima kasih kembali.
8: Terima kasih kembali.
7: Selamat meneruskan tugas.
6: Jumpa lagi, bye.
8: Bye.
3: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
6: Ya, selesai bersama dengan kawan-kawan di Sabah FM, bersama dengan Edwin dan juga Ikhle di Keningau FM, Hex dan juga di Tau FM, bersama dengan Wan J telah berkongsi mengenai dari sana sini perkongsian aktiviti-aktiviti yang berlangsung sepanjang hari ini di negeri Sabah. Kembali semula bersama kami di Sandakan FM bersamamu dan berhibur bersama dengan lagu yang seterusnya. Lagu ini Sang Dewi, Sandakan FM bersamamu, Evo 611.

0: R-E-N-G. Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan image yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okay? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Serangan FM bersamamu.
1: Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terlupi.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
1: Dipolusikan

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3% manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil

0: Wilayah Tehran, Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

12 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti

0: Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
3: Mendengar kita sentakan FM.
2: Ya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
3: Nah kan, kau yang dapat percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sandakan FM bersamamu.
5: Ya, Ibu 611 Gerakan Solo kekal bersama saya di Kaunti Asita Sulaiman di DAS, bukan alang-alang. Okey, tadi telah pun kita bersama ikuti ya, utama 9 pagi dan kembali semula bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan nantikan pukul 9 hingga pagi kita akan bersama menerusi live di Metro Sandakan FM bersamamu. Kita bersama menerusi rancangan teka lagu RRS ya, teka lagu Roger Roger C. Jadi kalau anda mahu tahu apakah teka lagu RRS untuk minggu ini, nantikan pukul 9 hingga pagi. Okey, kita akan bersama menerusi live di Metro Sandakan FM bersamamu, iaitu di Facebook Sandakan FM bersamamu dan juga TikTok Sandakan FM ya. Anda boleh hubungi saya menerusi talian Sandakan FM. Okey, boleh hubungi saya di konti 089-671-1185 ataupun 089-668-568 ya. Dua talian menerusi Sandakan FM, anda boleh hubungi saya di konti untuk bersama-sama menerusi teka lagu RRS. Bukan sekarang, okey, pukul 9.30 pagi nanti. Baik, jangan ke mana, terus kekal bersama kami Sandakan FM bersamamu.
0: Dipolisikan, polisikan

0: Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Boon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terlupi.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: FM bersamamu.
1: Ya, Sanikin FM bersamamu. Ibu 6.11 Gragan Solo. Anda masih lagi bersama saya di konti waktu ini, Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang, dan ditemani rakan teknikal yang bertugas sekali ini bersama dengan Mamani Zemenche, bersama dengan Saziri Ibin, bersama dengan Bonda Salma dan juga Rin Adriana. Ya, kekal bersama kami untuk hari ini bersama Ibu 6.11. Okay, sampai ke pukul 11 pagi nanti, pelbagai lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda. Ya, okay, kita bersama bersama hari ini Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih kawan-kawan yang masih terus dengan Sarkan FM di manapun anda berada, live di Facebook dan juga TikTok sekarang ini. Juga boleh hantarkan salam-salam anda, komen di Facebook dan juga di TikTok Sarkan FM, insyaAllah akan saya bacakan. Ya, okay, dan maklumat semasa yang saya kongsikan bersama anda pagi ini, okey, di mana bermula hari ini sehingga 15 Mei 2026 akan berlangsung Festival Bambu Sabah Terlupit. Ya, di mana beberapa juga aktiviti yang diadakan sepanjang Festival Bambu Sabah Terlupit ini berlangsung, antaranya ada sukan rakyat, ada juga pertandingan fotografi, ada pertandingan Battle of Bambu Music, ada pertandingan Lumba Rakit, okey, ada juga pertandingan menyumpit. Cukup menarik antara pertandingan-pertandingan yang diadakan. Selain ada juga pertandingan masakan tradisional, ada pertandingan Bambu Challenge, dan juga ada pertandingan busana kreatif etnik Sabah, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang diadakan sebenarnya dengan Festival Bambu Sabah Terlupit 2026 yang bermula hari ini sampai 15 Mei 2026. Ya, dan untuk makluman juga, perasmian untuk Festival Bambu Sabah Terlupit 2026 ini akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Jeribon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan juga Pengangkutan Sabah. Ya, okay, ini berkenaan dengan Festival Bambu Sabah Terlupit 2026. Sekali lagi, bermula hari ini sampai 15 Mei 2026. Baik, satu lagi maklumat kita kongsikan. Semita beribu dengan lagu yang seterusnya untuk pagi ini. Okey, ini pula berkenaan dengan aktiviti penyelenggaraan pencegahan dan juga pengujian siren tsunami yang dijalankan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Ya, di mana untuk esok 14 Mei 2026, pukul 11.30 pagi di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran, ya, pengujian siren tsunami akan dijalankan esok bermula pukul 11.30 pagi di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Jadi harap maklum untuk anda yang berada di sekitar daerah Beluran berkenaan dengan aktiviti penyelenggaraan pencegahan dan juga pengujian siren tsunami yang dilaksanakan esok untuk memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan juga meminimumkan risiko kecemasan. Okey, ini antara dua aktiviti yang berlangsung untuk masa yang terdekat ini. Banyak lagi program semasa akan dibawakan kepada anda. Terima kasih kawan-kawan yang ada di TikTok. Siapa? Kita ada Nai. Terima kasih Nai. Juga ada It's Me. Terima kasih juga untuk siapa lagi ada. Hima juga. Terima kasih semuanya. Siapa lagi ada? Azam bin Mizmun. Terima kasih Nong. Ada juga Kak Is. Ramai juga kawan-kawan kita di TikTok. Dan sebab ini kita sapa juga kawan-kawan yang menyaksikan kita di Facebook untuk pagi ini. Jadi jangan ke mana, kekal bersama kami untuk pagi ini menerusi Evo 611 Sanakan FM bersamamu.
0: Evo, evolusikan musik anda segar di Sanakan FM. Evo, tetap bersamamu.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Ya, yeah, volume 11 Sarangkin FM bersama Musra pukul 9.46 minit pagi. Terima kasih anda yang terus dengar Sarangkin FM. Sekarang ini menerusi frekuensi cahaya kami 90.1 MHz. Dan juga yang dengar Sarangkin FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Ya, terima kasih kawan-kawan yang hadir di Facebook juga. Terima kasih untuk Lee Ja'aja, juga ada Haris Sampai. Terima kasih selamat pagi semuanya. Ada juga Riri dan Adriana, ya. Okey, juga kawan-kawan yang ada di TikTok. Terima kasih Zafira, itu dia ketua Sarangkin Mari, terima kasih. Juga ada Michael Angelo, masih lagi bersama dengan Anai. Juga ada siapa lagi, Putri, terima kasih juga Putri. Waalaikumsalam, terima kasih. Okey, kita kongsi lagi maklum semasa ini, ya, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 dengan kerjasama Yayasan Petronas akan menganjurkan Hari Kerjaya STEM, okey, pada 16 Mei ini di sekolah berkenaan juga, ya, di mana program akan bermula pukul 7 pagi sampai ke pukul 2 petang. Dilaksana adalah untuk meningkatkan minat dan juga penglibatan pelajar dalam bidang STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik, ya. Selain mewujudkan kerjasama antara sekolah dan juga ibu bapa dalam menyokong pendidikan STEM ini. Pelbagai juga aktiviti menarik diadakan sebenarnya dengan program ini, antaranya ada pameran kerjaya, ada bengkel dan juga ceramah yang melibatkan kerjaya STEM. Jadi harap maklum kepada ibu bapa yang anak-anak ada bersekolah di SMK Sandakan 2, ya, mengenai program Hari Kerjaya STEM ini yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026 di SMK Sandakan 2 dari 7 pagi sampai ke pukul 2 petang. Okey, ini dia berkenaan dengan Hari Kerjaya STEM. Baik, satu lagi maklumat ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, ini berkenaan dengan Kembara Hari Warga Emas. Kembara Hari Warga Emas, di mana pusat aktiviti Warga Emas Pawai Ilopora akan menganjurkan program ini pada 25 Mei ini di Tapak Perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Dato' Pangeran Galpam Sandakan, bermula pukul 7.30 pagi sampai pukul 11 pagi dengan beberapa pengisian, antaranya ada taklimat ibadah haji dan juga umrah serta simulasi haji dan juga umrah. Okey, jadi ini berkenaan dengan Kembara Hari Warga Emas, pusat aktiviti Warga Emas Pawai Ilopora yang akan berlangsung pada 25 Mei di Tapak Perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Dato' Pangeran Galpam Sandakan. Terima kasih untuk anda semua yang masih bersama kami di Sandakan FM bersamamu, dan untuk anda yang berada di luar kawasan Sandakan, ya, anda boleh dengarkan juga Sandakan FM menerusi aplikasi RTM Klik, maturkan aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. Okey, sama lagi yang ada di TikTok, terima kasih. Wow, menghampiri 40,000 sudah, terima kasih. Ada Abang Ais Krim, ada Abang Ais Krim. Saya lagi yang ada di TikTok, ramai juga. Terima kasih semuanya. Jadi jangan ke mana, terus kekal bersama kami untuk pagi ini menerusi Evo 611 Sanakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sanakan FM bersamamu.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu. Ya, Sandakan FM bersamamu. Sebelum 9.58 minit pagi ya. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama kami menerusi live di Medsos Sandakan FM bersamamu untuk hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih kawan-kawan yang masih lagi di Facebook dan juga TikTok Sandakan FM. Terima kasih semuanya. Dan nantikan 10 hingga 11 pagi kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih music berbanding biasa. Kami akan hiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan tak berhenti selama 1 jam. Dan seterusnya merusi Zoom Sandakan FM 11.3. Okey, 11 pagi sampai ke pukul 3 petang akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya bersama dengan SJK Saleh Jikri akan bersama dengan anda ya. Dan untuk Santai 37 anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya bersama dengan DJ Iswan Diman Syamsuddin. Apapun, terima kasih untuk rakan teknik yang bertugas sekarang ini bersama dengan Mama Niza Menche, Saziri Ibin, Rin Rida Adriana dan juga Bonda Salma. Terima kasih. Dan terima kasih kawan-kawan yang dengar Sandakan FM seawal pagi tadi sampai ke saat ini. Terima kasih, kami menghargainya. Dan kawan-kawan yang hantarkan salam di Facebook Sandakan FM bersamamu dan juga di WhatsApp Sandakan FM, terima kasih juga. Dan diharapkan agar apa juga perkongsian yang dibawakan hari ini dapat memberi manfaat untuk anda pendengar setia Sandakan FM di manapun anda berada. Baik, sekarang pukul 10 pagi, jom kami hiburkan anda bersama-sama menerusi Zone Music, lebih music berbanding biasa. Jumpa lagi, bye-bye. Zone Music.

0: di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.
0: Ini adalah stesen radio pilihan Anda.
2: Sandakan FM bersamamu.

Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan Sukan Rakyat, Pertandingan Fotografi, Pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, Pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, Pertandingan Menyumpit, Pertandingan Masakan Tradisional, Pertandingan Bambu Challenge, Pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Rasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terupit.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah kita bersuara lagi di udara untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Bersama dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijrah. Macam biasa, hari Rabu, giliran Salih Jikri. Yo, cantik tu tata menten di sana kan ya. Saya ke pukul 2 petang bersama-sama dengan anda. Moga-moga warga Sandakan di mana juga berada, di Sandakan, Beluran, Paitan, Teluk Petong, Kinabatangan dan pulau-pulau sekitar Sandakan ini, semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan berjalan dengan lancar. Macam biasalah di Zoom Sandakan FM, kita berkongsi maklumat, berhibur bersama. Terima kasih Roger Jesus yang bergerak secara solo di cerita tadi ya. Masih seorang lagi berada di luar negeri Sabah ketika ini. Okey, pastinya yang berniaga semoga diberi rezeki ya, dipermudahkan urusan berniaga, banyak keuntungan ya. Yang mandu sentiasa berhati-hati di jalan raya ya. Sentiasa kawal kelajuan, maklum sajalah kemalangan itu boleh berlaku di mana-mana saja. Yang mandu ada melibatkan jarak jauh, mungkin ke KK, ke Tawau ya, ke Lahad Datu, ke Lupit ya. Hari ini bermulanya Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 di daerah Telupi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang diadakan seperti Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 daerah Telupi. Kalau ke KK tu bolehlah singgah-singgah ke Telupi ya. Sama-sama meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 daerah Telupi. Mula hari ini hingga 15 Mei 2026. Tambahan pula sekarang ini kita berada dalam bulan Mei, bulan untuk sahabat kita yang dari suku etnik Kadazan Dusun Murut Rungos, yang sibuk dengan sambutan pesta kamatan di mana sahaja di seluruh negeri Sabah ketika ini. Pertandingan-pertandingan macam biasalah, sinonim dan kamatan, Sugando, Yondo Kadal ya, di mana-mana. Jadi salam pesta kamatan untuk sahabat kita yang meraihkan. Kita beruntung di negeri Sabah ini kerana dapat meraihkan bersama-sama pelbagai perayaan besar ya. Dan ini memperkasakan lagi hubungan keharmonian masyarakat pelbagai kaum di negeri Sabah ini. Terus bersama Zoom Sandakan FM bersamamu, masih temani rakan-rakan juruteknik Nizam Encik, Semen Borhan, Selina Harto dan juga Salma di Sandakan FM bersamamu.

0: hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Fuyo, cantik tu.
1: Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
2: Lagu Kasih Sayang Sandakan.

7 minit pagi. Lagu Terima Kasih Sayang kita teruskan. Selamat pagi, Umi Enterprise. Sebab 7:30 minit pagi, kita terus bawakan secara live siaran kita di FB Sanakan FM.

Itu dia Gerhana Cinta Luka. Umi Terpras, semoga terhibur lagu Kasih Sayang. Banyak lagi lagu-lagu Kasih Sayang di Zoom Sakan FM. Jadi teruskan kesedaran anda bersama Sanakan FM bersama Mubella. Bagi anda yang berada di luar daerah Sanakan, sekarang ini kita bawakan siaran kita secara live di FB Sanakan FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih bersama Sanakan FM bersama Mu secara live. Ketika ini anda boleh lihat secara live di Saleh ke udara bersama-sama dengan anda. Di mana anda berada? Di Sarawak, di Semenanjung, di luar negara, di mana-mana saja ya. Dan kita ada juga sahabat tadi, kita ada sahabat kita dari Kalimantan kah ya. Terima kasih hadir sahabat kita dari negara jiran Kalimantan, Indonesia. Sahabat Titi kita, terima kasih bersama-sama Sanakan FM bersama Muzafira, Michael Angelo, Omin Tepray, Nailati, Abdul Basi. Ramai yang bersama-sama kita ketika ini. Terima kasih. Terus meluncur laju. Safia Adriana. Ya, Adriana.

Kita tengok siapa-siapa yang ada ni ya. Zarhairi pun ada. Mimi Amani Aziz. Kita aja sambil masak tengok live Senakan FM. Terima kasih. Sekarang ni bukan saja live TV tetapi juga kita live di FB Senakan FM. Okey, selama masak lah, sedang masak-masak ketika ini maklumlah sudah buat persiapan untuk juada makan tengah hari. Ada yang potong-potong sayur. Okey. Potong sayur saja, jangan potong tangan ya. Sakit kalau terluka berdarah. Okey, kita teruskan dengan lagu-lagu Kasih Sayang Senakan FM bersamamu. Lagu Nailati. Ya, lagu Nailati. Sedalam mana cintamu Safura. Lagu Kasih Sayang Senakan FM bersamamu.

Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terupit.

Baik, kita teruskan lagu kasih sayang kita. Pilihan Khairul, Mama Hobo, Erika Faujin, Sekali FM bersama. Semoga Khairul terhibur.

Ya, semoga Khairul terima dengar lagu Mahaboy Erika Paujin. Baik, kita terus berhibur dengan lagu Buat Insan Tercinta di Hamid dan juga Ashira. Lagu kasih yang diminta oleh Tuan Kapitan kita, ya. Okey, Kak Salmi di Selangor. Terima kasih hadir. Hari ini orang senakan kali Kak Salmi. Semoga terhibur Kak Salmi. Kita bersanakan FM bersamamu.

Itu dia Ashira bersama dengan Eddie Hamid buat insan tercinta. Semoga tuan kapitan kita terhibur lah ya. Okey, baiklah, nampaknya sampai di sini kita bawakan secara live siaran Sarankan FM, DFB Sarankan FM. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama saya secara live DFB Sarankan FM setengah jam dari 11.30 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Teruskan bersama kesiaran anda bersama Sarankan FM bersamamu. Siaran live kita sampai di sini. Ya, dan apapun Sarankan FM akan terus ke udara bersama Sari Cikrifu. Ya, cantik tu di Zoom Sarankan FM. Saya ke pukul 2 petang ya. Lagu-lagu anda akan terus diputarkan dan ke mana-mana Sarankan FM bersamamu.

Baik, 12:01 tengah hari. Terima kasih. Terus setia bersama Sanakan FM bersamamu. Selamat tengah hari semuanya. Ya. Ada yang sudah berada di sekolah mungkin untuk ambil anak balik dari sekolah. Biasanya ada sekolah-sekolah yang mengalami masalah tempat letak kereta. Jadi kita berharap ibu bapa kita juga dapat pertimbangkan ya, agar dapat meletakkan kenderaan di kawasan-kawasan yang tidak mengganggu ataupun menghalang kenderaan-kenderaan lain. Sebenarnya bagi melakukan kemalangan dan juga selisih faham, kadang-kadang malum sajalah kan, masing-masing mau cari tempat yang sesuai, lepas tu masing-masing pula mau ambil anak cepat sebab perlu kerja kan. Yalah, begitulah kita kan, ibu bapa ni kadang-kadang kita nak sempat makan di rumah, masa begitu suntuk sekali, paksa apa ni, berbekal ataupun beli tapau ya? Makanlah di kereta ya, di pejabat, balik rumah makan sama anak-anak ya, masa tidak mengizinkan ya, masa itu masa harus dikejar. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama Sanakan FM. Jom kita dengarkan lagu-lagu kasih sayang akan berterusan sehingga pukul 2 petang nanti. Kita ada lagu Dia Imamku dan juga lagu Lemah. Dan Nur Faizah di Sanakan FM bersamamu. Sanakan.

panduan kaum muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasannya tengah hari ini. Ya, pukul 12.07 minit tengah hari, jom kita layan lagu ini.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini sikit sejabah. Sidang pendengar sekalian, pernahkah kita mendengar ada sebahagian orang cakap, "Ndak apa-apa, sikit sejak pun bukan selalu." Kalau cakap ini dalam hal memuliakan orang lain, itu sangat dianjurkan, bahkan menunjukkan pribadi kita yang baik. Tapi yang kita risau dalam hal menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Jika masih ada dalam hati kita, ndak apa, sikit sejak tu bukan juga selalu, Allah kan Maha Pengampun. Maka itu adalah satu kekeliruan yang perlu untuk kita teliti dengan baik. Memang benar Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Tetapi bagi mereka yang bersungguh-sungguh memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, dosa dan pahala ini bukan soal banyak atau sikit, tetapi soal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah menganggap dosa yang kecil itu hanyalah perkara biasa. Karena air setitik tidak akan membasahi seluruh badan kita, tetapi tetap meninggalkan bekas basah di baju kita. Justru yang kita perlu buat adalah menyediakan payung, karena bila hujan datang maka akan basah seluruh badan kita. Begitulah juga dosa kecil, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dinukilkan daripada kitab Nasaihul Ibad menyebutkan bahwa, diriwayatkan daripada sebahagian ahli hikmah, mereka mengatakan, "Janganlah kamu anggap dosa kecil itu remeh, kerana dari situlah permulaan dosa-dosa besar." Kata mereka pula ahli zuhud, sesiapa yang bangga dengan dosa kecil yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan ketakutan. Oleh itu sidang pendengar sekalian, berhati-hatilah dengan setiap langkah kita dalam meniti kehidupan ini. Setidaknya beribadahlah sekalipun sedikit. Jika tidak mampu, maka jangan melakukan maksiat walaupun sekecil-kecilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Yang bermaksud, kesemua anak Adam itu melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Ibnu Majah. Akhir sekali sidang pendengar sekalian, jangan sekali-kali kita merasa aman dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan itu secara tidak sedar kita sedang bermain-main dengan hukum syarak Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarrah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarrah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya." Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, alhamdulillah para pendengar kita ada yang sudah berehat dan menunaikan solat pada Zuhur. Para pendengar kita juga ada yang sedang berehat santai-santai di rumah, ya, mungkin sedang makan tengah hari bersama keluarga ketika ini. Selamat menjamu selera. Mungkin ada yang masih lagi tong tang tong tang tong tang di dapur. Teruskan, ya. Potong sayur hati-hati, potong ayam, ya, potong daging, ikan. Nanti terkena tangan, berdarah, ya, jadi kesakitan pula. Okay, apa yang anda lakukan juga hati-hatilah semua, ya. Selamat menjamu selera. Begitu juga bagi anda yang mungkin di tempat bekerja ketika ini, sedang berehat ketika ini, sedang berehat, hati-hatilah waktu rehat anda dengan menjamu selera, bekal-bekal yang anda sediakan, yang telah bawa, ya. Yang masih menanti waktu rehat, nanti-nantikan. Masanya akan tiba. Cuaca kita sekejap terik, sekejap mendung, begitulah yang tidak menentu, ya. Tapi kita siap sedia dengan kira cuaca yang tidak menentu, ya. Kemelakan sebarang hidrasi, suruh khabar. Demam kena terlalu panas, ya. Banyakkanlah minum air putih, ya, demi kesihatan kita. Baik, sepenting hari semuanya, jom kita beribu dengan lagu seterusnya, lagu Kasih Sayang di Zoom Sedangkan FM. Ini dia lagu Dayang Nur Faizah, lagu berjudul Lemah. Jangan lemah, bangkit, ya.

Budak Kacamata Bintang, lagu yang kembali menular. Lagu yang dipopularkan oleh Budak Kacamata. Kini kembali berhantu ya. Jadi permintaan pendengar kita. Diputarkan bukan saja di corong-corong radio tapi juga di kenderaan-kenderaan. Wow. Tahniah kita ucapkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Beluran. Hari ini berjaya melaksanakan program Wacana Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 untuk tahun 2026. Lanskap Baharu Pendidikan Negeri Sabah, Pejabat Pendidikan Daerah Beluran. Terpadi Dewan Serbaguna Daerah Beluran pagi tadi. Tahniah. Terus memperkasakan pendidikan di negeri Sabah dan juga khususnya di daerah Beluran lah ya, yang tadi sebenarkan oleh Datuk Rashid Saidin, pengarah pendidikan negeri Sabah. Baiklah, bercerita lagi dengan Beluran, 14 Mei esok ya. Esok pukul 11.30 pagi bertempat di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, akan mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami. Aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami ini dilaksana bagi memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta meminimumkan risiko kecemasan ya. Dan juga dilaksana sebagai menilai jangkauan bunyi siren serta mengenal pasti jika terdapat faktor persekitaran baharu yang menghalang penyebaran bunyi siren. Nah. Jadi warga Beluran jangan pula terkejut ya besok. Itu bukan kecemasan tetapi hanya ujian bagi memantapkan lagi kesiapsiagaan aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami di kawasan Beluran ya. Tempat di Pejabat Polis Daerah Beluran pukul 11.30 pagi esok. Baik, satu tengah hari kita bawakan utama satu tengah hari dari pusat berita radio RTM. Sebab ini kita ada lagu Sepi Seorang Perindu untuk orang-orang lama kita, menyajikan lagu-lagu lama, lagu-lagu nostalgia. Semua terhibur tapi dengarkan dahulu pesanan ini. Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan Sukan Rakyat, Pertandingan Fotografi, Pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, Pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, Pertandingan Menyumpit, Pertandingan Masakan Tradisional, Pertandingan Bambu Challenge, Pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Peresmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Boon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terlupi.

Someone Like You, Adele. 12.51 minit tengah hari, Sanakan FM bersama Muzum. Sanakan FM masih bersama dengan Sari Cikri for you, cantik tetap maintain Sanakan FM. Okey, dah teruskan dalam jam selera makan tengah hari ketika ini. Habis-habis itu dengarkan Sanakan FM bersamamu. Tapi kita nak buatkan ucapan istimewa untuk benar-benar kita yang mungkin merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Termasuklah sahabat-sahabat saya, ya. Hari ini saya nak ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat dua rakan wartawan yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini. Kita ada Mardina Jikur, wartawan kita di Daily Express, ya. Selamat ulang tahun Mardina, yang keberapa tu biarlah rahsia. Begitu juga dengan sahabat kita seorang lagi wartawan, Poliana Roni Sidum, yang juga merayakan ulang tahun kelahiran. Dan tak dilupa juga, dipahamkan hari ini juga merupakan tarikh istimewa buat ibu kepada sahabat kita Gigi Didi yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Kabarnya juga ayah kepada DJ Ita, DJ As lah, DJ As, ya, juga merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Jadi kita doakanlah kepada rakan-rakan kita dan semua yang merayakan ulang tahun kelahiran hari ini, panjang umur, diberikan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dan sukses selalu, dunia bahagia, dunia dan akhirat. Jom kita hadiahkan lagu ini. Selamat hari lahir kesemuanya.

Ya, selamat ulang tahun. Kita merayakan ulang tahun kelahiran hari ini. Semoga lagu ini menghiburkan anda, menceriakan anda di tengah hari ini. Di Sanakan FM bersamamu, jom kita boleh dengar lagu yang seterusnya. Sebuah lagu Hindustan untuk anda sebelum kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM.

manakala bekalan rumput segar dari Washington mula dihantar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Lisa Madani.

0: dengarkan lagu-lagu pilihan anda ke FB Sandakan FM bersama DJ Salih Jikri. Puyo cantik tu. Lagu Kasih Sayang hanya di Zoom Sandakan FM.
1: Lagu Kasih Sayang Sandakan FM.

Sedangkan FM bersamamu sudah pukul 1.20 minit tengah hari. Terima kasih terus hadir, terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz. Kami mohon maaf kerana berlaku sedikit gangguan siaran kami. Mungkin yang saya sekarang ni pun sudah bercakap mungkin tidak jelas suara robot-robot. Ya, kata sahabat-sahabat pendengar kita yang beri info kepada saya di sini melalui TT Sanakan FM. Apakah daya nak buat macam mana kan? Yalah, mesin pun kan ada masanya dia akan mengalami kesakitan. Mungkin terlalu penat, ya? Cuaca pula panas sekarang ini. Tapi apapun, sama-sama doakan semoga siaran Sarikan FM akan kembali pulih seperti sedia kala. Ya, untuk anda, agar anda terus dapat bersama kami, inilah siaran kami berakhir pukul 7 malam nanti. 1.30 minit tengah hari. Berita Sabah FM. Jom kita berhibur dengan lagu Aina Abdul, Kamu di Sarikan FM bersama.

Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan Sukan Rakyat, Pertandingan Fotografi, Pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, Pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, Pertandingan Menyumpit, Pertandingan Masakan Tradisional, Pertandingan Bambu Challenge, Pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Peresmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Boon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terupit.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Itu dia Sedarkan FM bersama Musa dah pukul 1.50 minit tengah hari. Alhamdulillah. Siaran kita difahamkan sudah kembali pulih seperti sedia kala. Mengalami sedikit gangguan seperti tadi, suara robot-robot kata rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas informasinya. Dan syabas datang, tahniah juga kepada penolong-penolong jurutera kita Sedarkan FM yang berusaha untuk memastikan keadaan siaran kami kembali pulih. Untuk anda dapat mengikuti siaran kami sehinggalah ke penghujungnya 7 malam nanti. Nampaknya tugasan saya bersama dengan anda di Zoom Sedarkan FM untuk edisi hari ini 13 Mei 2026, bersama dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijrah sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak bagi anda yang menghantarkan WhatsApp, yang anda mengikuti titik kami di Sedarkan FM. Terima kasih terus menyokong Sedarkan FM bersama-sama kami berkongsi maklumat, berhibur dengan lagu-lagu yang kami sediakan ya. Dan akan terus kekal setia di frekuensi 90.1 MHz. 2 petang nanti Zoom Hits selama sejam sehingga ke pukul 3 petang. Dari 2 petang hingga ke 3 petang. 3 petang nanti berita Sedarkan FM. Dan selepas itu di Digi Diman pula akan menemani anda dalam segmen santai sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sampai di sini tugas saya warga Sedarkan. Kita berjumpa lagi. Sari Jikri for you. Cantik tu tetap maintain lah di Sedarkan FM. Selamat bersirehat yang berada di rumah. Ya, yang sedang bekerja. Semoga terus semangat ceria. Semangat melaksanakan tugasan anda. Ya, yang warga Sedarkan yang lain. Yang melaksanakan apa je tugasan anda. Semoga dipermudahkan. Okey, salam salam mesra. Salam Kriangan. Salam Malaysia Madani. Salam Sabah Maju Jaya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

di Sanda Karen Farm bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sanda.

Fokus utama berita sekali lagi, operasi jemaah haji Sandakan berjalan lancar. Kementerian Kewangan Pusat dan Negeri teliti data tuntutan 40%. Berita disunting, Saleh Jikri, Salam Malaysia Madani.

bersama kami. Jom santai. Sandakan FM. Jom santai FM bersama muat. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. 90.1 petang ini bertemankan saya DJ anda Iswari Man Syamsuddin menerusi Santai 37. Untuk petang ini petang Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaidah 1447 Hijriah. Di mana jua anda berada petang ini, kami doakan anda agar terus setia bersama kami, sihat walafiat dan terus ceria bersama kami hanya di 90.1 Sandakan FM bersamamu. Memulakan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Ini dibawakan kepada anda dua buah lagu pop syubit Mara Bahaya. Terlebih dahulu dengarkan dahulu projek terband cinta kita untuk anda hanya di Santai 37.

0: perasan atau tidak? Setiap kali membeli belah, pasti kita membeli barangan yang ingin dibeli tertera terma guna sebelum atau bayar sebelum. Tapi tahukah anda, sebenarnya kedua-dua terma itu adalah berbeza penggunaan dan fungsinya. Guna sebelum, use by or before. Tarikh guna sebelum bermaksud tarikh akhir sesuatu produk itu selamat untuk dimakan. Produk ini akan rosak dan tidak boleh dimakan selepas tarikh tersebut dan harus dibuang. Contohnya produk makanan yang cepat rosak dan tidak perlu disimpan lama seperti daging, susu, kek, roti, telur dan sebagainya. Baik sebelum, best before pula. Bermaksud sifat atau kualiti produk tertentu masih kekal sehingga tarikh yang dinyatakan. Produk ini masih selamat untuk dimakan jika tiada perubahan rupa, warna, rasa dan bau selepas tarikh tersebut. Bagaimanapun, produk ini sudah tidak boleh dijual selepas tarikh tersebut. Sebagai contoh, makanan dalam tin. Jadilah pengguna yang bijak dan selamat.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu solat fardu asar. Bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

Allah, sesungguhnya

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada hari ini, aku pinang kau dengan bismillah. Ucapan aku cinta padamu tidak memadai dalam menyampaikan bahasa hati kepada seseorang. Kerana dalam segenap kehidupan kita ada namanya undang-undang. Di dalam Islam, undang-undang itu disebut dengan hukum syariat. Segala kaul fi'il, perkataan dan perbuatan kita mesti sesuai dan ngam dengan syariat. Sebab adanya mizan yang mengukur dosa dan pahala. Hari ini, masyarakat kita tidak kira lelaki maupun perempuan, senang betul cair bila ada yang melontarkan kata-kata manis. Seperti katanya, kalau aku berjodoh dulu dengan kematian sebelum kamu, maka jangan kau mandikan jenazahku dengan air matamu. Hakikatnya, itu hanyalah kata-kata gula di tepi bibir. Bahkan, boleh menyuburkan lagi budaya cinta monyet yang membawa kepada maaf cakap perzinaan. Terutama kepada adik-adik remaja dan pejuang cinta sekalian. Budaya ini dilarang dan diharamkan dalam Islam kerana membawa kepada mudarat zina. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yaitu yang membawa kerosakan. Mencintai tidak salah kerana itu fitrah manusia, tetapi yang salah adalah bercinta yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar, Islam menggariskan panduan kepada kita agar cinta yang mekar di taman hati itu tidak layu tunduk ke tanah. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang ciri-ciri wanita yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud dinikahi perempuan itu kerana empat perkara. Yang pertama kerana hartanya, yang kedua kerana keturunannya, yang ketiga kerana kecantikannya, yang keempat kerana agamanya. Maka pilihlah dari kalangan mereka yang beragama, niscaya kamu akan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyuruh kita memilih agama? Kerana harta akan sirna, rupa akan binasa, keturunan hanyalah fata morgana. Tetapi agama akan memberi keselamatan dulu, kini dan selamanya. Kalau ada semua ciri-ciri wanita ini yang kita dapati, maka sungguh kita adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau tiada, maka utamakanlah agamanya. Bagi seorang wanita pula, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan yang terbaik untuk kita memilih lelaki untuk kita jadikan sebagai ketua dalam keluarga kita. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila datang kepada kamu seseorang yang kamu ridha dengan agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kahwini dia. Jika kamu tidak melakukannya, maka akan berlaku fitnah di dunia dan berlaku kerosakan yang besar. Apakah makna fitnah dan kerosakan di sini? Yaitulah akhlak dan agama seorang lelaki itu merupakan akar kepada keluarga bahagia. Kerana lelaki adalah ketua keluarga. Kalau akhlak dan agamanya tidak baik, maka apakah lagi yang boleh kita harapkan? Maka kesimpulan kita hari ini, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berani, jumpalah bapaknya. Jangan bawa dia ke sana ke sini. Peganglah tangan imam dan walinya untuk mendapatkan cinta daripadanya. Jangan pegang tangannya, cemarkan marwahnya. Bukan I love you yang dia mau dengar, tetapi bila saksi mengatakan sah, itu yang dia nantikan. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Syed dan Friends, lagu berjudul Kulul Hulubi terus membawakan kita ke pukul 3.44 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu untuk petang ini, petang Rabu 13 Mei 2026, sama dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan jauh, selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Juga seperti tadi telah pun mengikuti rancangan Laman Nurani bersama dengan yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Antara petikan kata-kata dalam Laman Nurani tadi tentang hati-hati dengan gula di tepi bibir. Gula di tepi bibir bermaksud ataupun biasanya digunakan untuk menggambarkan kata-kata yang manis namun belum tentu telus ataupun tulus. Ini adalah metafora tentang janji, pujian atau ucapan yang terdengar sangat indah tapi seringkali hanya bersifat sementara ataupun bahkan menipu. Itulah dia, gula di tepi bibir. Kalau bercakap mengenai tentang gula di tepi bibir ini, tentang janji manis, hati-hati dengan gula di tepi bibir ini. Kerana semut pun tahu mana yang benar-benar madu dan mana yang sekadar racun bersalut rindu. Jangan terlalu cepat terbuai. Kadang gula di tepi bibirnya hanya cara halus untuk menyembunyikan pahit yang akan kau telan kemudian. Wow, kata-kata petang ni untuk anda. Katanya cinta, tapi kok hanya terasa gula di tepi bibir. Begitu diusap, manisnya hilang, tak terbekas. Wow, itu peribahasa kita, gula di tepi bibir untuk petang ini.

0: standby. I'll be right there.
1: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.
2: Hiburan berinformasi.

0: kemudahan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
2: Assalamualaikum sahabat Malaysia, sahabat sedangkan kembali menerusi santai 37 untuk petang ini dan bersama dalam dialog di 4 petang ini kita bersama dengan Dr. Nur Suryati Abdul Khamis yang akan bercakap mengenai thalassemia untuk petang ini. Assalamualaikum dan sahabat petang, Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doktor,
3: iya.
2: Mungkin Doktor boleh terangkan apakah itu thalassemia?
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pertama sekali thalassemia dalam bahasa ringkasnya adalah penyakit keturunan lah. Maksudnya boleh diwarisi, di mana berlaku mutasi pada genetik yang menyebabkan terjejasnya penghasilan protein hemoglobin dalam sel darah merah. Maksudnya sel darah merah yang terhasil dalam pesakit thalassemia adalah sel darah merah yang cacat lah, senang cerita, mudah pecah dan dia punya jangka hayat tidak sampai 120 hari seperti sel darah merah yang biasa. So akan ada dua masalah di situ. Satu, pesakit akan sentiasa kekurangan darah merah, kita panggil anemic state. Dan kedua, masalah ia akan membebaskan zat besi di dalam darah, mana yang mana zat besi ini akan mendap pada organ, menyebabkan kegagalan organ lah in the long run. So ada tiga jenis, ada major, ada minor dengan intermediate. Major ni maksudnya memang pesakit thalassemia yang mempunyai tanda-tanda dan ciri-ciri thalassemia itu sendirilah. Yang minor bermaksud pembawa. Pembawa ni adalah individu yang membawa genetik tu, tapi dia sehat, tapi dia membawa genetik tu dan dia boleh paskan, pass down genetik itu pada generasi akan datang, anak keturunannya.
2: Okay. Tanda-tanda dan simptom thalassemia ni, Doktor, macam mana kita nak kenal pasti dia?
3: Okay, so tanda-tanda dan kalau kita bercakap dengan tentang tanda-tanda dan simptom, kita akan bagi dua kategori major lah. Pesakit thalassemia yang transfusion dependent, maksudnya dia bergantung sepenuhnya kepada transfusion, transfusi darah, dan pesakit yang tidak bergantung sepenuhnya. So secara general, pesakit thalassemia akan lahir sebagai bayi yang normal lah. Okay. Tetapi bagi pesakit yang transfusi dependent, mereka akan menunjukkan tanda-tanda anemia ketara seawal umur 4 bulan lah. Okay. Dari situ kita biasanya bayi thalassemia major ni dari kecil dia tahu, dia jarang lah sudah besar baru tahu dia ni thalassemia major, tidak lah. Okay. So dari kecil mulai nampak pucat, dia lemah, nampak resah. Bila kita tengok dia punya tumbesaran, kita follow, akan ada tumbesaran yang terbantut. Okay. Jika HB, sel darah merah yang terlampau rendah, boleh mengakibatkan sehingga sesak nafas. Okay. Ada ciri-ciri lain seperti perut buncit kerana pembengkakan pada hati dan limfa. Ini dalam jangka masa yang panjang akan menyebabkan kegagalan organ lah, seperti hati, kegagalan hati dan kegagalan jantung. Okay. Ada juga satu ciri khas, nama dia thalassemia facies lah. Maksudnya akan ada berlaku perubahan bentuk tulang pada tulang muka, tulang pipi dan rahang. Kenapa? Sebab tulang sumsum ini dia bekerja keras untuk menghasilkan sel darah merah yang cukup untuk menampung keadaan anemia itu. Okay, so biasanya kalau kita tengok Google kan, tengok muka thalassemia ni, kita akan ingat sudah sampai bila-bila. Gigi dia besar sikit ke depan, dahinya ke depan sedikit. Okay, so kalau yang non-transfusion dependent pula, yang ini biasa kita diagnose lewat sikit, biasanya selepas berumur 2 tahun. Kenapa? Sebab pesakit ni biasanya dia mempunyai tanda-tanda anemia yang ringan saja. Kadang-kadang rendah, kadang-kadang dia okay, dia punya HB, dia punya sel darah merah lah. Okay, mereka juga boleh mempunyai muka thalassemia tu yang saya sebut seperti tadi. Mereka boleh mempunyai tanda-tanda anemia yang lain, dan jika tidak dirawat, mereka boleh mengalami kegagalan organ juga.
2: Itu dia, bagaimana kita nak kenal pasti ataupun ada tanda dan simptom thalassemia yang ada pada seseorang tersebut. Okey doktor, sebelum kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi dialog yang 4 yang bercakap mengenai thalassemia ini, apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan sebuah lagu ini, persembahan Joe Fizzo featuring Ultimate, Sonawan, lagu yang berjudul Havoc.

0: Ever.
1: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
2: Dialog di Empat kembali meneruskan pertemuan kita, menerusi Dialog di Empat bersama dengan Dr. Nur Suryati Abdul Khamis. Dr. Nur Suryati Abdul Khamis merupakan pegawai perubatan unit kesihatan sekolah klinik kesihatan kawasan Sandakan. Doktor, kita teruskan pertemuan kita menerusi rancangan Dialog di Empat ini yang bercakap mengenai thalassemia. Seterusnya, bagaimana thalassemia ini didiagnosa, doktor?
3: So thalassemia seperti penyakit-penyakit yang lain juga, kita diagnose thalassemia tu pertama melalui sejarah klinikal dan sejarah keluarga. Secara klinikal ni maksudnya pesakit kan, ibu bapa akan bawa anak dia ataupun remaja sendiri yang datang dengan tanda-tanda thalassemia seperti pucat, mamak mengadu anaknya nafas laju, anaknya lemah gitu. Okey, kemudian sejarah keluarga pula maksudnya bila ada seseorang, satu-satu individu yang didiagnos mempunyai thalassemia, biasanya doktor akan pesanlah, okay, kamu tolong bawa ahli keluarga, adik-beradik yang lain untuk kita buat saringan, sebab kita tahu penyakit thalassemia ini adalah penyakit genetik. Okay. Kemudian yang kedua, kita akan buat dari pemeriksaan klinikal, kita akan nampak tanda-tanda dia lah. Nampak pesakit sesak nafas, nampak dia pucat. Bila kita tengok rekod pembesaran dalam buku pembesaran klinik baby tu, kita tengok dia punya pembesaran pun terbantut dan sebagainya. Dan tanda-tanda thalassemia yang saya sebutkan sebentar tadi lah. Okay. Ultimately, yang akhir sekali kita akan buat keputusan, kita akan buat ujian darah lah. Di mana keputusan darah ini yang akan memberitahu secara jelas sama ada kita adalah tergolong dalam pesakit thalassemia ataupun pembawa, ataupun kita mempunyai masalah penyebab anemia yang lain seperti kekurangan zat besi dan sebagainya.
2: Bagaimana dengan rawatan thalassemia di Malaysia ni, doktor?
3: Kalau rawatan macam yang saya sebutkan tadi, ada transfusion dependent dengan non transfusion dependent tu. Yang transfusion dependent ni maksudnya dia memang bergantung kepada transfusi darah. Dia akan mendapat transfusi darah secara berkala dan berterusan selagi dia memerlukan lah. Biasanya sampai bila-bila lah. Okay. Non transfusi pula dia bergantung kepada faktor-faktor tertentu seperti penurunan, kalau berlaku tiba-tiba berlaku penurunan parasimoglobin, HB dia turun, okay. Ataupun kes-kes kehilangan darah semasa mengandung atau melahirkan anak, atau dalam kes-kes jangkitan kuman selepas pembedahan dan sebagainya. Okay, apa masalah dengan transfusi darah ni? Sebab kita tahu darah yang kita dapat di tabung darah tu adalah darah yang diderma oleh penderma. Okay, kita tidak boleh buat darah sendiri dalam makmal. So, darah di dalam tabung darah kita sentiasa kekurangan stok. Okay, so itu adalah masalah utama kita lah, isu utama kita lah. Okay, yang kedua, terdapat juga risiko transfusi darah seperti berlaku reaksi ya semasa transfusi, ada kecederaan paru-paru akut, ada masalah zat besi berlebihan selepas kita tambah darah, pemindahan jangkitan dan sebagainya semasa pemindahan darah. Okay, so walaupun transfusi darah available adalah rawatan yang kita boleh dapat dengan senang, tapi ada isu-isu di belakang yang kita kena pandang lah. Okay, yang kedua, ini adalah terapi yang paling mahal lah, terapi penyingkiran zat besi, di mana terapi ini merangkumi 57% daripada kos keseluruhan rawatan thalassemia. Okay, ya, dia adalah dalam bentuk ubat yang dimakan ataupun dalam bentuk suntikan. Dia memang mahal, tapi dia sangat penting dalam pesakit thalassemia, sebab kita mau mengelakkan pesakit thalassemia daripada mendapat komplikasi-komplikasi daripada transfusi darah dan thalassemia itu sendirilah. Okay. Yang ketiga ni adalah rawatan yang bukan mudah untuk kita dapat, iaitu pemindahan tulang, sumsum tulang. Okay, pemindahan sumsum tulang ni, untuk pengetahuan kita lah, hanya 25-30% pesakit sahaja, pesakit thalassemia, yang mempunyai padanan HLA dari penderma adik-beradik. Yang lain tu, the rest akan bergantung kepada penderma alternatif. Okay, so bukan senang lah kita mau cari yang match untuk penderma tulang sumsum. Dan

0: pembedahan ini juga mempunyai banyak kelemahan lah. Selain daripada dia mahal, dia sakit lah kan, kesakitan fizikal, dia juga ada masalah logistik. Kita perlukan kemudahan-kemudahan yang canggih di tempat rawatan itu. Kita perlukan pakar yang boleh melakukan pembedahan ni. Bukan semua hospital available lah. Okay. Kemudian dia ada risiko penolakan. Risiko penolakan bermaksud bila dia dapat tulang sumsum pun tidak semestinya dia punya badan menerima. Sumsum yang dia dapat tu belum tentu lagi akan berfungsi seperti yang kita mahulah. Kemudian boleh berlaku graft versus host disease, di mana dia punya imun sendiri yang attack sumsum yang dia dapat. Okay, so ada masalah. Kemudian pesakit akan ada kebergantungan imunisasi yang lama pada vaksin. Okay, kemudian ada risiko pula sebelum transplant, pra-transplant ada risiko juga sebab pesakit perlu menjalani kemoterapi dan radioterapi. Ya, yeah. So ada banyak masalah.
1: Saya tertarik dengan terapi penyingkiran zat besi berangkumi 57% daripada kos keseluruhan rawatan talasemia, doktor. Di negara kita, di Malaysia ni, doktor, macam mana dengan adakah menyediakan rawatan terapi penyingkiran zat besi ni?
0: Iya, yeah, itu adalah rawatan yang memang salah satu rawatan yang core treatment lah untuk pesakit talasemia. Kalau kita jumpa, kita boleh tanya, kamu ada dapat ke rawatan ni? Ada yang dapat suntikan berterusan, ada yang terpaksa makan ubat lah, makan ikut dos, dan diorang akan sentiasa dalam dalam monitoring, akan sentiasa bertemu janji dengan doktor talasemia lah.
1: Di hospital swasta atau hospital kerajaan?
0: Hospital kerajaan ada. Kita ada daycare center di Hospital Duchess of Kent
1: Sandakan.
0: Iya, betul.
1: Okey, doktor. Sebelum kita teruskan lagi pertemuan kita, menerusi dialog di empat yang bercakap mengenai talasemia untuk petang ini, kita dengarkan dahulu lagu. Saya rasa doktor pun suka lagu. Sayang orang sama katanya. Lagu persembahan Adira Suhaimi.

0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Kembali bersama teman-teman kita menerusi dialog di 4 Talis 9, Dr. Nur Suriati Abdul Hamis, Pegawai Perubatan Unit Kesihatan Sekolah, Klinik Kesihatan Kawasan Serakan. Kalau kita bercakap mengenai Talis 9, Doktor, sebelum lanjut, macam mana dengan kecanggihan, peralatan, kecanggihan kita boleh katakan sektor perubatan di negara kita ni sekarang ni, Doktor? Pada pandangan doktor sendiri, canggih, adakah boleh membantu mereka yang didiagnos
2: talasemia.
1: Okay.
2: Kalau dalam konteks talasemia, sebenarnya kita punya perubatan sekarang jauh lebih canggih daripada dulu lah. Kita punya kemudahan, maksud saya, di mana kalau kita secara general, dulu-dulu pesakit talasemia kita selalu kaitkan dengan pendek umur ataupun
1: kematian dalam umur jangka hayat 21 tahun.
2: Iya, betul. Tapi dengan kemudahan yang kita ada sekarang, kita berjaya memanjangkan lagi tempoh jangka hayat itu, dan sehingga kita boleh buat klinik yang separate lah, yang berbeza untuk pesakit talasemia kanak-kanak dan remaja dengan klinik untuk pesakit dewasa. Kita ada pesakit talasemia yang sudah boleh mengandung, berkeluarga dan sebagainya. Talasemia major.
1: Adakah kecanggihan peralatan kita juga boleh mengenal pasti sama ada bayi dalam kandungan tu didiagnos talasemia ataupun tidak?
2: Iya, sebenarnya iya. Kita ada teknologi itu di mana ibu-ibu, bagi mereka yang berkemampuan, diorang boleh membuat genetic study, kita panggil genetic counseling. Diorang akan buat genetic study, diorang akan buat saringan di mana bayi yang membawa genetik-genetik yang bermasalah, genetik yang bermutasi seperti membawa genetik talasemia dan sebagainya.
1: Okey, untuk adik-adik kita yang di sekolah yang mungkin mendengarkan siaran Serangan FM petang ni, Dr. Nur Suriati Abdul Hamis ni merupakan pegawai perubatan unit kesihatan sekolah, klinik kesihatan Serakan, dan selalu berkunjung ke sekolah-sekolah untuk mendapatkan untuk memberikan taklimat, juga mengenal pasti pelajar-pelajar yang mungkin boleh didiagnos sebagai pesakit talasemia, Doktor. Jadi ada mungkin soalan-soalan yang terpendam nak tanya doktor ni, sekiranya datang ke sekolah anda, ajukan kepada Dr. Nur Suriati ni. Doktor, kita teruskan pertemuan kita menerusi dialog di 4. Apakah saringan talasemia ni, Doktor?
2: Okey. So program Talasemia Kebangsaan 2016 ni adalah inisiatif KKM, Kementerian Kesihatan, untuk mengawal dan mencegah penyakit talasemia di kalangan masyarakat. So kumpulan sasaran kita adalah semua pelajar tingkatan 4, sama ada bersekolah di sekolah kebangsaan ataupun yang bersekolah di sekolah swasta. Swasta pun dapat juga benefit daripada program ini.
1: Secara percuma.
2: Betul, secara percuma. So prosedurnya hanyalah ujian darah FBC, full blood count. Kita ambil darah dalam 2 mil semacam tu. Okay, kemudian kita buat saringan. Keputusan darah daripada ramai-ramai itu, keputusan darah yang berkemungkinan menjadi pembawa talasemia, kemudiannya akan menjalani ujian darah yang bersiri lah mengikut keperluan, sehinggalah kita boleh tentu sahkan dia punya status talasemia. Sama ada student ni pembawa atau bukan pembawa. Dan kalau dia pembawa, apa jenis talasemia dia? Alpha kah, beta kah dan sebagainya. Okay. So kita ada saringan-saringan lain juga, iaitu cascade screening dan saringan praperkahwinan. Ini adalah saringan sukarela. Cascade screening macam saya sebut tadi, kalau kita ada keluarga yang didiagnose sebagai pesakit talasemia, okay, kita boleh bawa adik-beradik, bawa ke klinik kesihatan yang terdekat untuk membuat saringan. Okay, praperkahwinan begitu juga. Kalau kita tidak pasti status kita dan kita tidak pasti bolehkah kita berkahwin dengan pasangan kita ni, kita boleh membuat saringan praperkahwinan talasemia di klinik-klinik kesihatan lah. Okay, so apa kepentingan dia adalah untuk kita mengetahui status pembawa masing-masing, di mana dengan mengetahui status ini, okay, individu boleh membuat keputusan bijak dengan mengelakkan dari berpasangan ataupun berkahwin dengan sesama pembawa talasemia.
1: Tapi doktor, kalau cinta sudah melekat, macam mana?
2: Iya, betul. Di situlah pentingnya status tu. Sebab kalau kita tidak tahu, sebab betul juga ada pasangan yang sudah berkahwin kan, tidak tahu status. Sudah berkahwin, rupanya pembawa, kahwin dengan pembawa, bila lahir anak, talasemia.
1: Jadi major.
2: Talasemia major. Susahlah masa tu. Kalau anak satu talasemia, tak apa. Bukan tak apa, maksudnya bad news, tapi tapi kita boleh cope lah mungkin kan. Tapi macam mana kalau anak yang seterusnya talasemia juga?
1: Seterusnya major
2: yang
1: semua.
2: Betul. Ketiga, keempat talasemia juga. Ada pasangan sampai bercerai-berai tahu sebab ni. So dia sangat penting lah bagi saya. Okay, secara teorinya jika dua orang pembawa talasemia berkahwin, okay, pasangan tersebut akan membawa risiko melahirkan anak talasemia major sebanyak 25%.
1: Oh, tinggi.
2: Betul. Satu daripada empat kemungkinan anak akan menjadi talasemia major. Maka untuk mengelakkan daripada berlaku benda ini, kita sangat galakkan untuk mengelak daripada berkahwin sesama pembawa. Berbeza jika seorang pembawa berkahwin dengan individu yang bukan pembawa, kan? Maksudnya anak daripada pasangan tersebut tu akan membawa risiko kelahiran 50-50. 50% anak boleh menjadi pembawa, manakala 50% lagi bukan pembawa. So okeylah kan, pembawa is normal, pembawa adalah sihat. Kalau anak dia pembawa pun tak ada masalah. Yang kita mau elak tu anak yang talasemia major.
1: Yeah. Doktor, satu lagi soalan doktor yang mungkin di luar daripada teks kita ni doktor. Kalau kita lihat di Sabah ni doktor, nisbah talasemia kawasan bandar di luar bandar ni doktor.
2: Okay, so nisbah ni dia tidak berapa relevan lah. Kalau kita bercakap tentang statistik, kita boleh buat kesimpulan general. Taburan dia lebih kepada KDMR begitu. Tapi tidak bermaksud suku lain tidak ada. Ada juga. Bajau semua, Cina ada juga.
1: Semua ada.
2: Ya, betul.
1: Akhir sekali doktor, pesan kepada pendengar dan masyarakat secara umumnya mengenai talasemia ni doktor.
2: Okay, so suka saya sini mengingatkanlah agar saya serulah supaya orang-orang Sandakan dan masyarakat secara umumnya silalah lakukan saringan talasemia ini, tidak kira melalui program saringan kebangsaan yang dilaksanakan di sekolah ataupun secara sukarela di klinik-klinik kesihatan kerajaan sebelum anda mencecah usia reproduktif, maksudnya sebelum mula berpasangan dan memulakan keluarga. Okay, dan yang paling penting kepada mereka yang membawa status pembawa, mereka yang sehat tetapi membawa genetik pembawa, anda semua amat disarankan untuk mengelak daripada berkahwin dengan sesama pembawa juga. Okay, jom kita ambil peluang ni untuk mengetahui status talasemia kita supaya untuk meninggikan peluang kita mendapat zuriat yang sehat.
1: Nak tambah satu lagi doktor, kalau boleh sama-sama kita menderma darah untuk membantu
2: betul
1: pesakit talasemia.
2: Betul.
1: Ya, terima kasih doktor. Ya, telah pun bercakap mengenai talasemia untuk petang ni.
2: Ya, terima kasih.
1: Ringkas tapi padat. Terima kasih banyak doktor. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Nur Suryati Abdul Khamis ini dapat memberi sedikit gambaran kepada kita mengenai status pesakit talasemia di negara kita. Assalamualaikum doktor.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Remaja OKU rentung dalam kebakaran di Kota Marudu awal pagi tadi. 9 pakej pen Borneo siap tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Seorang remaja lelaki kurang upaya rentung manakala abangnya cedera dalam kejadian kebakaran rumah di Kampung Torrentidon, Jalan Kampung Lampada, Kota Marudu awal pagi tadi. Mangsa yang rentung dikenali Lorex Sindam 16 tahun, manakala abangnya Razani Sindam 28 tahun mengalami kecederaan melecur ketika cuba menyelamatkan adiknya. Razani kemudian dihantar ke Hospital Kota Marudu oleh penduduk kampung sebelum ketibaan bomba. Kejadian kira-kira 4.48 pagi itu memusnahkan sebuah rumah jenis tidak kekal yang terbakar 100%. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, operasi pemadaman melibatkan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu. Pasukan bomba menjalankan kerja-kerja pemadaman menggunakan sumber air daripada paip kampung sebelum operasi ditamatkan pada pukul 6.53 pagi. 9 pakej kerja lebuh raya Pen Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap tahun ini sekaligus memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, pakej terlibat ialah WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29 dan WP30.
2: Jangkaan kami 12 work package siap 2028, 3 2029 dan akhirnya work package 26, 34 dan 35, 2030 selesai Pen Borneo 1A dan 1B. Harapan saya selaku Timbalan Menteri yang mana kita boleh pantaskan, kita pantaskan, maka dengan kepantasan itu kita boleh menyelesaikan banyak perkara kemudahan prasarana untuk rakyat.
1: Dato' Ahmad ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kerja Raya Sabah di Putatan. Dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad menjelaskan WP6 dan WP7 dijangka dibuka pada Julai ini bagi menghubungkan Putatan ke Manggatal tanpa perlu melalui pusat bandar Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi Fasa 1B, kerja pengalihan utiliti oleh syarikat berkaitan seperti Sabah Electric City, Jabatan Air Sabah dan Telekom Malaysia telah dimulakan selepas isu pelantikan subkontraktor diselesaikan. Pensyarah Kanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS Profesor Madya Datin Dr. Nor Kiah Arsad mengharumkan nama Sabah apabila dinobatkan sebagai tokoh jururawat pendidikan peringkat kebangsaan 2026. Pengiktirafan itu diumum sempena sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Anugerah disampaikan Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib. Dr. Nor Kiah yang mempunyai pengalaman lebih 3 dekad dalam bidang kejururawatan disifatkan banyak menyumbang kepada pembangunan pendidikan jururawat, penyelidikan dan kepimpinan profesional di negeri ini dan negara. Beliau juga antara individu yang membuka peluang kepada jururawat Sabah melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi ketika bidang itu masih kurang mendapat akses pendidikan akademik. Selain aktif dalam bidang akademik di UMS, Dr. Nor Kiah turut memainkan peranan penting dalam penubuhan Persatuan Jururawat Malaysia Cawangan Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya kerajaan negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Dato' Arifin menjelaskan rang undang-undang pengurusan bangunan dan perumahan yang baharu diluluskan turut dijangka memperkukuh perlindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan elaun jawatankuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKKK. Mengenai mesyuarat tersebut, Datuk Arifin berkata lebih 40 projek pembangunan bernilai kira-kira RM4.6 bilion diluluskan dalam mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu. Manakala lebih 50 permohonan dibincangkan merangkumi sektor perumahan, industri dan pelancongan. Datuk Arifin bagaimanapun berkata 48 projek diluluskan secara bersyarat tertakluk kepada zon pembangunan, ulasan teknikal agensi serta kelulusan pihak berkuasa tempatan. Katanya mesyuarat yang diadakan setiap bulan itu membolehkan setiap permohonan dinilai dengan lebih teliti dan membantu mempercepat pelaksanaan projek di negeri ini.
0: Kita laksanakan setiap bulan, maka kita dapat menilainya dan dapat membincangkannya lebih lanjut dan dapat mempermudahkan urusan mereka yang bercadang melaksanakan perancangan-perancangan pembangunan di negeri Sabah ini.
1: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ekspedisi Mahkota Borneo yang diketuai Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah berjaya mencapai misi menawan puncak Gunung Kinabalu pagi tadi. Exco Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang, Fazli Muhammad Kamal berkata, ekspedisi bertujuan mengeratkan hubungan antara Sabah dan Pahang selain mempromosikan gaya hidup sehat. Pendakian tersebut juga menjadi platform mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan sukan lasak bertaraf antarabangsa. Penglibatan Tengku Mahkota Pahang yang aktif dalam aktiviti sukan lasak diharap dapat menjadi inspirasi kepada golongan muda untuk lebih aktif dalam kegiatan riadah dan cabaran ekstrim. Sementara itu, Tengku Hassanal menyifatkan pendakian Gunung Kinabalu sebagai pengalaman yang cukup menyeronokkan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hassanal, ekspedisi Mahkota Borneo bukan sahaja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baharu, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hassanal berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Seramai 281 jemaah haji kumpulan kedua dari Sabah berlepas ke Tanah Suci menerusi lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu malam tadi. Berada di lapangan terbang untuk mengucapkan selamat berangkat kepada para jemaah, Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Negeri, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan yang mewakili Ketua Menteri. Dalam kenyataan ringkas, Dato' Nizam mendoakan agar urusan perjalanan dan ibadah semua jemaah dipermudahkan sepanjang berada di Tanah Suci. Beliau turut menasihatkan jemaah supaya sentiasa menjaga kesihatan diri dan keluarga serta mematuhi garis panduan ditetapkan pihak berkuasa Arab Saudi. Pada Isnin, kumpulan pertama 142 jemaah haji Sabah di bawah kelolaan Tabung Haji selamat berlepas ke Tanah Suci. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Remaja OKU rentung dalam kebakaran di Kota Marudu awal pagi tadi. 9 pakej pen Borneo siap tahun ini. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion de Poring, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Perasmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bun J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terlupit.

bersama dengan kumpulan hebat lagu yang berjudul Dancing Queen terus membawakan kita ke pukul 4.55 minit petang. Nanti akan pukul 5 petang. Utama 5 petang akan bersama dengan anda. Lepas itu akan dibawakan kepada anda Santai Kenangan selepas berita utama 5 petang. Yang akan membawakan kepada anda lagu-lagu pop ye-ye irama sepanjang zaman. Nantikan selepas utama 5 petang irama pop ye-ye. Untuk Santai Kenangan kita petang ini. Dan bagi meneruskan pertemuan kita untuk petang ini dalam Santai Kenangan, sebelum 5 petang ini dibawakan kepada anda sebuah lagu dandut, lagu berjudul Selamat Jalan Romeo Ramlaram. Sedangkan FM bersama

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Dato' Fahmi, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Kazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksanakan. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Universiti Kelantan Dato' Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' rasyidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabatnya adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Dato' Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Dato' Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negara

Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika, kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bravo.
1: Saya FM bersama kamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sedangkan. Terima kasih kepada anda yang masih bersama kami di Sedangkan FM bersama kamu untuk petang ini. Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Terima kasih rakan-rakan yang mengikuti kami di TikTok Sedangkan FM bersama kamu. Kita ada Michael Angelo, kita ada Umi Enterprise, kita ada siapa lagi? Ramai sebenarnya. Setia Haikal, Arma Madusin 372. Wow, Mas Paul. Terima kasih semuanya. Yong, terima kasih. Terima kasih. Galau, terima kasih. Terima kasih mengikuti kami di Sedangkan FM bersamamu. Menerusi TikTok Sedangkan FM bersamamu. Menerusi Santai Kenangan untuk petang ini dimulakan dengan dua buah lagu bersama dengan Rahman On, Peracun Kalbu. Ini dia, Salomah, Malam Pesta. Mudah-mudahan untuk anda. Hanya untuk di Sedangkan FM bersamamu.

Santai. Katakan berhibur bersama santai di Sarkar FM bersamamu. Terus bertemankan DJ anda Izwari Man Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Menerusi santai kenangan irama pop yeye dibawakan kepada anda. Baru berlalu 20 lagu Peracun Kalbu Era Man On dan juga Saloma Malam Pesta Muda Budi. Terus membawakan kita ke pukul 5.20 minit petang. Kepada anda yang sedang dalam pemanduan pulang ke rumah masing-masing, selamat dalam pemanduan pulang ke rumah masing-masing. Kami ucapkan kepada anda, mungkin ada di antara pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita yang sedang minum petang di kaki lima rumah masing-masing sambil-sambil mendengarkan irama pop ye-ye petang ni. Terkenang cinta lama. Mungkin terkenang macam mana lah si pakcik mengurat si makcik. Macam mana si makcik tu menerima cinta si pakcik. Itu kisah lama. Apapun ini hari ini, petang ini, kita bangkitkan semula kenangan lalu itu bersama dalam Santai Kenangan menerusi irama pop ye-ye. Dua lagi lagu dibawakan kepada anda. Ini dia SG Bank, Selamat Tinggal Pujaan. Sebelum itu, mendengarkan dahulu Emisha, Yale Yale untuk anda.

Saya FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang saudara. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di channel FM bersama mu untuk petang ini berteman dengan saya. DJ anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Ayuh meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung bermula hari ini 13 Mei 2026 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tunion Dopo Ring, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal Lumba Rakit, pertandingan menyumpit, pertandingan masakan tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan busana kreatif etnik Sabah dan banyak lagi. Dan peresmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Bon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Negeri Sabah. Terima kasih rakan-rakan yang mengikuti kami di TikTok Sandakan FM bersamamu. Terima kasih Zafira, terima kasih Muhammad Alip, terima kasih Hakim DJ Lama katanya. Wow, terima kasih Miss Jess. Kirim salam Puan Norkia, my classmates. Okey, untuk makluman, DJ Norkia ketika ini sedang bercuti selepas bertugas di Selangor FM menerusi rancangan Silang Budaya. Ayat 0521, terima kasih mengikuti kami di TikTok Serangan FM bersamamu. Juga ada Karma Madusin. Siapa lagi? Ramai. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Dah pun mencapai 105 like. Wah, hari ini kalau dapat 200 like, saya menari lagi nih. Okey, diteruskan lagi pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang ini. Dua buah lagu dibawakan kepada anda bersama dengan lagu Jeffrey Dean Mas Muna. Ini dia Aerozani, Fatimah, pujaanku untuk anda. Santai Kenangan.

0: Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan bersamamu di Sekolah FM bersamamu. Baru berlalu dua buah lagu. Lagu persembahan Errol Zaini, Fatima Pujaanku dan juga Jeffrey dan Mas Mona terus membawakan kita ke pukul 5.38 minit petang. Pada anda yang sedang bersantai di rumah bersama dengan keluarga tercinta, mungkin baru tiba di rumah anda dan disambut dengan tawar yang anak-anak di rumah. Penat, memang penat bekerja. Tapi kalau anak-anak sambut kita pulang dari kerja dengan senyuman, isteri senyum dengan kita, sediakan secawan kopi, wow, hilang penat seketika. Kepada kakak-kakak kita, kepada makcik-makcik kita yang sedang memasak di rumah tu, wow, mungkin sambil memasak, sambil mendengar lagu irama pop Ye Ye ini, ada yang mungkin sambil-sambil memasak, sambil-sambil menari. Terima kasihlah sudi menemani saya di Konti Sekunder FM bersamamu. Edisi petang Rabu untuk hari ini 13 Mei 2026. Bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Tak lagi kah lagu-lagu irama pop Ye Ye? Kalau nak, akan saya bawakan lagi kepada anda dua buah lagu irama pop Ye Ye. M. Sharif, Keindahan Pantai. Ini dia sebab itu bersama dengan M. Osman, Kasih Berduka. Untuk anda semuanya di Serangan FM bersamamu. Terus goyang kepala untuk petang ini. Sekali-sekala di petang-petang begini kita goyang-goyangkan kepala.

0: Santai di Sanakan FM. Santai
1: Kenangan. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia, selamat datang Santai. Terima kasih kepada yang masih lagi bersama kami. Saya Kevin bersamamu untuk petang ini. Pastinya terus bertemankan saya DJ Anda Iswadi Mansyam. Sini hingga pukul 7 malam nanti.

0: Relax bersama kami di Santai. Santai Sanjakan FM bersamamu.
1: Santai FM bersamamu, Santai di hujung pertemuan kita, hujung jam 5 petang, hampir pukul 6 petang bersama dengan Simpsons. Ini dia Akhir Rasa Ini, lagu yang cukup popular di era awal tahun 2000, dalam 2005, 6, 7, 8. Untuk anda, Santai Kenangan.

baru kita bersama. Waktu sekarang tepat pukul 6.02 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia, selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi siap bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih Jaidis Jaid S yang juga mengikuti kami di TikTok Sandakan FM bersamamu. Terima kasih semuanya. Kita ada siapa lagi? Kita ada rakan kita Patrick 8176, Nailati, terima kasih. Terima kasih Michelangelo, terima kasih Zafira, terima kasih semua. Terima kasih yang bantu kami tap-tap di TikTok Sandakan FM bersamamu. Satu info saya nak sampaikan kepada anda, yang mana Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 dengan kerjasama Yayasan Petronas akan menganjurkan Hari Kerjaya STEM pada 16 Mei 2026 ini. Program bermula seawal pukul 7 pagi hingga 2 petang, dilaksana bagi meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam bidang STEM iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik. Selain mewujudkan kerjasama antara sekolah dan ibu bapa dalam menyokong pendidikan STEM. Okey, pelbagai aktiviti menarik akan dilaksanakan menerusi Hari Kerjaya STEM ini. Antaranya, pameran kerjaya, bengkel dan ceramah melibatkan kerjaya STEM. Sekali lagi dimaklumkan kepada anda sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.17 minit petang nanti. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan untuk petang Rabu ini bersama dengan kumpulan Hedwin Suraya. Selamat petang Suraya, di mana jua anda berada. Semoga Suraya sentiasa sehat, ceria dan gembira bersama dengan keluarga yang tercinta.

0: Kita julang nikmat kemerdekaan. Kita jaga keharmonian. Kita suburkan perpaduan. Kerana kita pewaris masa depan.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Serangan FM bersamamu, Pusat Aktiviti Warga Mas Pawe Lopura akan menganjurkan program Kembara Harga Warga Pawe 2026. Pada 25 Mei 2026 ini di tapak Perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Dato' Pangeran Galpam Sandaka. Program bermula seawal pukul 7.30 pagi hingga

Simfoni tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Baiklah, sahabat Electric City ya, perjelas aduan tular lonjakan bil elektrik ya. Aduan tular ya mengenai bil elektrik tinggi di media sosial, sebahagian besarnya berpunca daripada tunggakan bayaran, peningkatan penggunaan elektrik dan juga gangguan pada meter ya. Bukannya pelarasan tarif baru. Ini yang diperjelaskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electric City Sdn Bhd, iaitu Dato' Insinyur Tan Muhammad Yaakob Jaafar ya. Dan menurut beliau, siasatan terhadap beberapa kes tular ya, mendapati banyak aduan berkaitan dengan bil tertunggak, peningkatan penggunaan elektrik isi rumah semasa perayaan musim perayaan dan juga cuaca panas ya. Dan selain kegiatan pintasan meter secara haram juga berlaku, okay? Dan tidak heran ya kalau baru-baru ini meter ataupun bil elektrik begitu tinggi mungkin berbanding bulan-bulan sebelumnya, sebab musim perayaan, okay? Dan juga musim panas tu, itu menyebabkan penggunaan elektrik tu berlebihan ya. Mungkin penggunaan waktu panas tu penggunaan aircon ataupun pendingin hawa lebih daripada yang kebiasaan lah. Jadi menyebabkan bil elektrik pun meningkat. Itulah sebabnya, bukannya pelarasan tarif baru, tarif apa ni, mengikut ataupun yang disebarkan oleh beberapa individu di media sosial ya. Jadi sebenarnya jangan ambil apa ni, jangan kita apa tu orang cakap terlalu terus mengambil itu sebagai penyebabnya. Jadi sebenarnya kita menggunakan elektrik tu ataupun bil elektrik tu kita tinggi sebab penggunaannya lebih, sebab musim panas kan. Itu sebabnya. Okey, jangan kita pula fikir Allah kenapa ni, mungkin tarif elektrik dinaikkan. Sebenarnya tidak ya. Baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya manusia segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan sebelum itu, kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Rosie William Z di Inanam, mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih Ian Yana di Papar, mengucapkan salam simfoni tetap di hati dan hargailah masa dan kenangan yang tidak akan berulang kembali. Jaga kesihatan, hiasi peribadi.

Tahniah Nadi Papa. Terima kasih. Marsha Sadini tahu pula mengucapkan selamat berkonti. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran. Dan sihat walafiat hendaknya. Dan salam untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Sekiranya ada ruang yang meminta lagu dia bilang. Okey, insyaAllah ada orang tiba. Okey. Baik, kita teruskan lagu-lagu hiburan. Dengarkan lagu Kopi. Nyanyian Nazu featuring Fahimi. Pastinya di Simfoni Tetap Di Hati. Dan selepas lagu ini, kita dengarkan lagu Pukulan Borneo. Nyanyian Maldini Sydney. Dan juga Reki Mara. Simfoni Sabah FM.

sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Crosby. Ricky Mara. Siti Pajah Amin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ini dia dinamakan
2: Abang Yaya.
3: Okay.
2: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118.

7.23 minit malam waktu ini dan pada pukul 7.30 nanti kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Dengarkan dahulu Up, nyanyian Ina Sinpol, dan selepas ini lagu Bunyi Gitar, Piramli.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan

0: Sabah.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. 9 pakej kerja Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap tahun ini sekaligus memberi kelegaan kepada pengguna jalan raya di negeri ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, pakej terlibat ialah WP1, WP3, WP4, WP7, WP8, WP10, WP11, WP29 dan WP30. Pakej WP6 dan WP7 pula dijangka dibuka pada Julai ini bagi menghubungkan Putatan dan Manggatal tanpa perlu melalui Pusat Bandar Kota Kinabalu. Sementara itu, bagi fasa 1B, kerja pengalihan utiliti oleh syarikat berkaitan seperti Sabah Electric City, Jabatan Air Sabah dan Telekom Malaysia yang telah dimulakan selepas isu pelantikan subkontraktor diselesaikan. Datuk Ahmad Maslan ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kerja Raya Sabah di Putatan. Kerajaan negeri kini di peringkat akhir memperhalusi cadangan subsidi rumah pertama bagi membantu rakyat memiliki kediaman sendiri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kadar subsidi sedang diperincikan sebelum dibawa ke Kabinet Negeri untuk kelulusan. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancangan Ekonomi Negeri di Kota Kinabalu. Katanya Kerajaan Negeri turut memperkukuh pelan pembangunan struktur negeri dan daerah bagi memastikan pembangunan lebih tersusun serta selari dengan keperluan semasa. Dalam pada itu, Datuk Arifin menjelaskan rang undang-undang pengurusan bangunan dan perumahan yang baru diluluskan turut dijangka memperkukuh perlindungan pembeli rumah serta pengurusan hartanah strata. Kajian sedang dibuat bagi penyelarasan elon jawatan kuasa kemasyarakatan dalam bandar JKDB agar diselaraskan dengan JKKK. Kejayaan menawan puncak Gunung Kinabalu menerusi ekspedisi Mahkota Borneo merupakan pengalaman menyeronokkan. Demikian menurut Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah yang mengetuai ekspedisi berkenaan. Menurut baginda, pendakian tersebut lebih mudah berbanding pengalaman menawan Gunung Tahan yang disifatkan antara pendakian paling mencabar pernah dilaluinya. Bagi Tengku Hasanal, ekspedisi Mahkota Borneo bukan sahaja membuka peluang bertemu masyarakat dan mencipta pengalaman pendakian baru, malah memupuk gaya hidup sehat serta semangat kecergasan. Baginda turut memuji kemudahan di Gunung Kinabalu termasuk laluan pendakian dan penginapan di Panalaban yang disifatkan baik serta diyakini mampu menarik lebih ramai pelancong. Tengku Hasanal berharap usaha mempromosikan Gunung Kinabalu sebagai destinasi pelancongan dan rekreasi bertaraf dunia dapat dipergiatkan pada masa akan datang. Pemantauan kebersihan dan keteraturan kawasan awam sekitar Bandaraya Kota Kinabalu terus diberi keutamaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita berkata, langkah itu bagi memastikan fasiliti bandar raya pada tahap terbaik, sekaligus memberi keselesaan dan selamat digunakan orang awam. Beliau menyatakan demikian semasa mengadakan pemeriksaan tahap kebersihan dan keteraturan di sekitar terminal bas Bandaraya Utara Inanam. Tumpuan melibatkan isu penyalahgunaan kawasan pejalan kaki yang dikatakan mengganggu laluan awam. Jasa dan pengorbanan warga PDRM terdahulu sentiasa dikenang dan terus dihargai. Terdahulu, terbaharu, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu melalui Unit Hal Ehwal Awam, Pesara dan Unit Kebajikan menyatuni pesara serta balu anggota dalam siri lawatan kebajikan di sekitar Ibu Negeri. Sumbangan bakul makanan turut diserahkan sebagai tanda sokongan berterusan terhadap mereka yang memerlukan. Sumbangan kali ini mendapat kerjasama rakan strategik Zibrat Resources Seni Berhad yang tampil menzahirkan keprihatinan mereka terhadap warga pasukan keselamatan. Program kebajikan berkenaan merupakan usaha berterusan IPD Kota Kinabalu untuk memastikan kebajikan warga PDRM sentiasa terjaga. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mawar putih untuk mama dari Sharifah ini ditujukan untuk ibu kita ya. Untuk yang masih lagi ada ibu, ambillah kesempatan bersama dengan ibu yang tercinta. Okey, bila lagi kan? Okey. Baik, maklumat untuk semua yang berada di Kota Kinabalu ataupun sesiapa sajalah. Okey. Ini inspirasi beli barangan Malaysia. Beli barangan Malaysia Negeri Sabah akan diadakan di SICC Kota Kinabalu pada 16 sampai 17 Mei. Dua hari lah, 16 dan 17. Okay? Dan sekali lagi, di mana? Oh, di SICC Kota Kinabalu. Bermula pukul 9 pagi sampailah 6 petang. Okey. Jadi ambil kesempatan ni, banyak jualan di sana. Okey, yang paling penting juga ada diskaun ya. Dan sebenarnya ada apa ni? Ada happy hour lagi. Kalau ikut yang asal ni, barangan ataupun jualan sempena inspirasi belilah barangan Malaysia, beli barangan Malaysia ni diberikan diskaun 10 sehingga 30% ya. Ini sebenarnya jualan istimewa Rahmah, Rahmah Madani ya. Dan sebenarnya ada sesi happy hour, happy hour. Menawarkan barangan keperluan harian. Jadi happy hour ni diberikan potongan sehingga 60%. Jadi kita tidak tahu bilakah diskaun ataupun happy hour potongan harga ini akan diberikan. Jadi kalau kalau mau tahu ataupun tidak ketinggalan, datanglah pada 16 dan 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu untuk kempen beli barangan Malaysia Negeri Sabah. Dan macam saya cakap tadi tu, diskaunnya 10 sampai 30%. Jadi barangan-barangan keperluan harian sana banyak ya. Dan apa yang boleh saya kongsikan lagi di sini berkenaan dengan jualan Rahmah ni, aktiviti yang menarik, program jualan Rahmah. Lepas tu ada 60 reruai promosi dan juga jualan barangan buatan Malaysia. Ada reruai, reruai tu kalau tidak faham apa itu reruai, itu booth ya. Reruai KPDN dan juga advokasi pengguna. Ada juga pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi. Ada juga hiburan-hiburan pun ada juga. Apalagi kepada sesiapa yang ada emas tu, mungkin tidak tahu macam mana mau pastikan ketulinan emas. Di sana ada. Ada semakan ketulinan emas. Macam-macam ada di sana nanti ya. Ada aktiviti KBBM Quiz Kahoot. Jadi orang ramai dijemput hadir. Okey, dan dijangka akan disempurnakan, program ini dijangka akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Palimah Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah pada 16 hari bulan Mei ini, lebih kurang pada pukul 2 petang. Okey. Maklumat untuk semua pendengar Serasa FM dan kepada semualah, kepada siapa saja yang mungkin memerlukan keperluan barangan harian, datanglah ke SIC 16 dan juga 17 hari bulan ini. Okey. Dengarkan lagu Tania Asu Lama Sukadia, Mala Agatha.

0: sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bintara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Simfoni Tetap di Hati. Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih banyak-banyak yang baru saja dengar saya Razam FM bersama dengan saya Arif sampai pukul 9 malam ini. Okey. Baik, pada pukul 8.30 malam nanti kita akan ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Unit Hiburan dan Music. Dan sebelum itu, lagu-lagu hiburan akan saya putarkan untuk anda. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan kita di mana jua anda berada ketika ini. Terutama yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM, Mayani Emma Abdul Malik. Terima kasih Mayani banyak-banyak, okey. Dan kita ada si Apple White 6 di Tawau. Terima kasih menghantarkan ucapan. Dan kita tengok siapa lagi yang memberikan ucapan. Kita ada si Muhammad Yusof. Selamat malam, selamat bertugas. Terbaik Sierra Sabah FM untuk semua. Dan Muhammad Syahrazbi mengucapkan selamat bertugas, selamat malam. Dan mengucapkan salam ini untuk dari Sandakan. Terima kasih Muhammad Syahir. Lepas tu kita ada si apa lagi ni, Alice Raymond di Kuching Sarawak mengucapkan salam sejahtera serta selamat bertugas di Jarif. Semoga sihat ceria selalu serta semoga tugas lancar sampailah penghujung siaran. Dan mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan yang mengenali dirinya. Marsa Saleh, Syahrazbi dan juga Ramli Lee. Selamat malam dia bilang. Dan selamat bertugas sehat ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar. Ada apa ini? Rock kapas terbaik. Peminat lagu-lagu rock rupanya. Nora Shikin pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Dan mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar Sarang Zab FM di mana saja berada. Okey. Ada kata-kata mutiara dikongsikan oleh Nora Shikin sini. Kekuatan selalu mengiringi orang yang ikhlas. Selamat malam semua. Aha, betul. Ringkas saja daripadanya. Kekuatan selalu mengiringi orang yang ikhlas. Betul. Bagus tu kata-kata tu. Apple White 6 pun ada memberikan kata-kata hikmah di sini. Di tempat yang salah, nilai diri menjadi rendah. Dan di tempat yang tepat, nilai diri menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, betul. Terima kasih Apple White 6 di atas perkongsian kata-kata hikmah tu. Ambes pula di Penampang mengucapkan salam simfoni untuk semua rakan-rakan kendalan yang mengenali KM Ambes walau di mana saja kalian berada. Tetap di hati simfoni. Tumiar Idawati dari Medan. Terima kasih. Oh, pendengar kita dari Medan di Indonesia. James Pangeran, selamat malam. Cempaka di Rembulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tantari di Mas Mira di Selangor Darul Ihsan pula mengucapkan selamat malam untuk semua. Dan juga rakan-rakan yang telah di-tagkan namanya sini. Ui, ramai peminat tu. Siapa ni? Tantari dan juga Mas Mira ni. Terima kasih Tantari Mas Mira. Baik, untuk dengar siaran Sabah FM di mana jiwa anda berada, kita teruskan hiburan malam ini. Dan mungkin ada yang tengah mandu waktu ini. Selamat mandu. Okey, jangan.

yang paling penting, jangan lupa hidupkan lampu ya, dan juga jangan terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan apabila kita memandu. Lagu Memburu Rindu, nyanyian Hatan. Dan tapi sebelum itu, dengarkan dahulu lagu dari Sheila Abdul, Mungkinkah Simfoni Tetap di Hati.

0: Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan diadakan di Surau Darul Ulum, Kampung Berondong Papar dengan tajuk Guru Murabbi Pelita Sepanjang Zaman, Khamis 14 Mei 2026 pukul 8 malam. Bersama panel Ustaz Dr. Sarip Abdul, Pengarah Pusat Islam UMS, dan Ustaz Muhammad Nasir Muhammad Mursal, Guru SMK Agama Kota Kinabalu, serta moderator Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin. Masyarakat sekitar daerah Papar dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

keselamatan. Okey, orang ramai ya digalakkan untuk mau turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Sebanyak 104 perlawanan secara langsung disiarkan di RTM ya, dan juga Unify. Dan kita di RTM tidak ketinggalan untuk menyiarkan secara langsung perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti rancangan Bagat Hype. Tapi sebelum tu, kita dengarkan dahulu lagu dari kumpulan Search dan juga Awi dengan lagu mereka, Nur Nilam Sari. Selamat malam untuk semua pendengar Sarang Sabah FM di mana juga anda berada. Terima kasih untuk rakan-rakan kita, iaitu si Aiman Taman Ria Miau di Tawau, mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar Sarang Sabah FM. Dan juga Emma Fatima, selamat bertugas. Terima kasih Emma Fatima. Dengarkan lagu Nur Nilam Sari dari Awi dan juga Search, kumpulan Search, pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu. Dan kali ini bersama dengan kami, Angel, yang akan bersiar selama 30 minit. Okay? Menerusi Sabah FM Bagus Bah. Sebelum kita perkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia, yaitu Kitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu. Okey, tenang dulu. Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu pagi kau?
1: Sedih.
0: Apa yang sedih?
1: Yang apa tu?
0: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau menangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
1: Feminine lah.
0: Okey. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hitino Masoko. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright. Alright, Angel, sebelum kita pergi next song, lagu seterusnya kan, boleh Angel perkenalkan diri?
1: Nama saya Angel Tahut Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Dato' Peter Mojuntin.
0: Angel, sebelum tu kan, saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
1: 6 tahun lagi.
0: 6 tahun lagi. Ya. Jadi, mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyilah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga? Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah. Sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball gitu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampailah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Ya, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan. Oke, guys, makan itu penting.
1: Penting.
0: Penting. Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Oke, Angel. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: Angel sambil duduk sambil nyanyi lagi. Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah. Yeah. Ya kan? Contohnya apa?
1: Exercise dari YouTube gitulah.
0: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan deh?
1: Yeah.
0: Alright, itulah lagu The Power of Love. Betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episod pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring musik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
1: Iya.
0: Single pertama kah, kedua kah, ketiga?
1: Single pertama.
0: Single pertama apa tajuk lagu?
1: Sibo Hapap No Ohi Babau.
0: Coba nyanyi sikit tu lagu di chorus lah.

masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Hiburan dan Musik RTM, dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Alright guys? Okay, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Okay? Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Okay, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan, dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye.

0: C'est funny.
1: Simfoni.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Agus Ba.

Malaysia kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga ruja diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.

High cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

sebenarnya kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampaian kita DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam simfoni tetap di hati. Ki dada sekarang ni Varia untuk lebih lagu lebih santai bersama dengan saya Hafrin Hanif sehinggalah pukul 12.30 malam. Jadi di mana saja anda berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
4: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Hari ini kita mau cerita pasal telur ayam, Rafiq. Ada saya, stok telur ayam bukan banyak.
6: Saya sangat teruja bila kau datang tempat saya ini. Mesti ada sesuatu info yang mau bagi tahu sama saya.
5: Kita mau kasih tahu nih, telur ayam okay. Ni macam antara bahan mentah yang wajib ada di rumah.
6: Sudah semestinya. Tiap minggu boleh kah kau?
5: Tiap minggu boleh. Sebab itu mesti ada. Mesti standby. Ya, boleh masak apa-apa saja.
6: Yeah.
5: Tapi satulah benda ni kan, kadang-kadang kita tidak tahu telur ni masih bagus kah tidak. Sebab dalam lama sudah dalam Facebook kan.
6: Memang sesuai betul lah kau datang tempat saya ini. Saya mau tahu macam mana.
5: Saya mau kasih tahu kan nih. Sebab saya tahu kau punya Facebook banyak telur tu. Okay, caranya kau ambil telur itu, letak di dalam air, satu bekas yang ada air. Lepas itu tengok, kalau dia terapung dalam air, maksudnya itu telur sudah lama.
6: Oh ya?
5: Tidak bagus, sudahlah.
6: Okay.
5: Kalau dia tenggelam, okay, telur itu segar dan boleh dimakan.
6: Semua cubalah semua itu kan.
5: Betul.
6: Jadi boleh kasih balik ke kedai kalau
5: mana boleh. Kau yang simpan lama-lama di Facebook, kau tidak makan. Memanglah.
6: Kan, sendiri punya salah. Baru saya tahu kan.
5: Coba di rumah. Kasih habis telurmu itu.
4: Oh, baru saya tahu.
7: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

baiklah kepada anda semua. Diingatkan seperti biasa, kalau mau lagu permintaan anda ditunaikan, senang saja, anda hanya perlu komen anda di Facebook Sabah FM. Dan kalau belum follow tu, follow lah. Okey, paling senang. Jadi anda tahulah, senang nanti mau cari kalau sudah follow kan. Okey, anda follow page Sabah FM dan juga di sana anda terus hantarkan komen di gambar Hafrina tu, di poster Hafrina. Di sana anda boleh hantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3. Okey, jadi kepada anda semua, terus lagi hantarkan permintaan anda juga di WhatsApp kami 0819-4848. Okey, jangan tidur dulu. Taulah, cuaca hari ini bagus, cuaca sejuk, ya kan? Jadi jangan tidur dulu. Temankan Afrina sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Teruskan bersama, varian lebih lagu, lebih santai.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

Sumpah Jamin. Dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

tadi teruskan di jam yang kedua. Okey, baiklah kepada semua yang mungkin tertinggal ataupun tidak dapat menyaksikan konsert 8070 baru-baru ini berlangsung 9 hari bulan Mei. Jangan lupa anda boleh saksikan siaran tertunda di TV2 pada hari Sabtu nanti. Hari Sabtu tu berapa hari bulan, Afrina? 16 hari bulan di TV2 pukul 9 hingga 11 malam. Anda boleh saksikan lah. Yang ada pergi itu kalau mau tengok macam mana lah kepegaya hari itu, tengoklah sendiri, okey? Dan tadi jangan lupa juga untuk share dan like di Facebook Sabah FM. Kita dah kongsikan juga, anda boleh share-share juga di sana siaran tertunanya itu pada hari Sabtu nanti. Jadi semualah saudara mara anda nampak, oh si Anu dah pergi pula. Lagi baiklah kepada semua, teruskan lagi mengatakan dan meminta lagu untuk slot kuasa 3 varia lebih lagu lebih santai. Dan Afrida akan cuba untuk tunaikan permintaan lagu anda malam ini. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Sekarang ni kita tahu semuanya di hujung jari. Segala perkongsian sangat mudah dengan hanya menggunakan telefon kita sahaja. Tapi kadang-kadang dalam kita seronok untuk berkongsi tu, kita tidak tahu bahaya yang sedang menanti kita. Jadi jangan check in secara real time. Kalau boleh biar delay dulu, post tu lebih selamat. Okay? Dan ada juga yang kadang-kadang dia terlalu macam seronok untuk berkongsi baru sampai hotel. Dalam perjalanan pergi ke lapangan terbang, rumah kosong 3 hari. Amboi, kau menjemput ke apa ni? Lepas tu anak anda tinggal dengan nenek. Macam tu semua dia bagi tahu kan, semua dia update. Okey, tapi nampaknya macam status biasa saja. Tapi pada orang yang salah, itu bukan sekadar update kita, tapi itu adalah maklumat percuma. Yang mana kita pun macam memberitahu secara langsung lokasi kita, rutin kita, dengan siapa kita bersama, rumah tu kosong ataupun tidak, dan bila kita akan pulang. Jadi bahaya sebenarnya media sosial hari ini bukan hanya pada orang asing yang kita tidak kenal. Kadang-kadang risiko datang daripada orang yang memang pernah nampak kita, tahu rumah kita, tahu semua segalanya tentang kita, tapi mereka sedang menunggu peluang yang sesuai. Jadi media sosial ini boleh tunggu sebenarnya, keselamatan kita lebih utama. Jadi jangan terlebih berkongsi kalau anda pergi ke mana-mana. Boleh check in, tapi kasih delay lah dulu. Mungkin anda cakap, oh sudah sampai, tapi sebenarnya anda sudah di rumah pun, sudah 2 hari yang berlalu. Macam tu, itu okey lah. Jadi kalau dia pergi sana, waktu kamu check in tu, dia bilang, ada tadi dia di sini, rupanya di rumah sudah. Nah, okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Kita dengarkan dia lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya melalui Facebook, Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

0: is all we need.
1: Kepada yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Dan kalau anda sekarang ini sedang bekerja, selamat menjalankan tugasan anda. Mungkin shift malam sama macam Afrina. Tapi dia shift sampai ke pagi. Afrina tidak sampai 12.30 malam saja, okay? Dan yang sedang berniat sama beristirahatlah buat adik-adik kita. Pastikan kerja sekolah semua tu sudah siap. Jangan pula awal pagi atau tengah malam baru bagi tahu. Terpaksalah mamak tu yang menuliskan. Jarang bapak yang tolong. Mamak yang selalu jangan nak kasi bangun. Pasal anak ni selalu takut dengan bapak kan. Kalau saya pun dulu macam tu jugalah. Tidak tahulah. Ada juga mungkin dia rapat dengan bapak dia. Okey. Bapak dia banyak menulis. Bayangkan. Okey. Tapi buat adik-adik kita tu habiskan dulu kerja sekolah. Okey, pastikan. Tapi kalau sekarang ni berada sekolah, kalau waktu sekarang saya tidak pastilah waktu tidur pukul berapa. Tapi kalau saya dulu pukul 9, kalau waktu sekolah rendah tu pukul 9 sudah kena suruh masuk bilik, sudah tidur. Ya, biarpun belum mengantuk, kalau budakan dia punya tenaga tu berlebihan, dia tidak akan mau tidur juga. Digusuk-gusuk mata pusing, akhirnya tidur jugalah. Tapi belum sekarang ni saya tidak tahu waktu tidur dah pukul berapa. Jadi kepada anda semua di mana kamu berada, kalau tidak dapat tidur, masih lagi bangun, dengarkan terus, layan terus Sabah FM di mana kamu berada. Dengarkan terus lagi lagu permintaan yang seterusnya. Dan seperti biasa nanti kita ada berita di RTM Kuala Lumpur.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pensyarahan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan Pensyarahan Ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Rembang, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjajah sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjajah dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Dato' Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur, Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan setarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan drug FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Parti Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pesuruh Rasuah Malaysia yang baru, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti pengisian Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Syahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada tempat terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses immigration di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
5: Haidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Gris malam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Gris. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Gris bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baru tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat. Ramlah Ram.

0: Bing Crosby.
1: Ahai nur lela, alahai nur lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pajah Amin. Dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

varian lebih lagu, lebih santai. Dan sekarang ini kalau kita tengok lah kan, macam-macam perkongsian yang dapat kita tengok ataupun kita baca sendirilah kan. Dia bukan saja di media sosial tapi di grup-grup WhatsApp ni paling aktif kalau berkongsi apa-apa saja berita. Paling laju orang bilang kan. Okey, tapi apapun, sebelum kita berkongsi balik berita tersebut, pastikan kita sudah pun tentu sahkan berita itu benar ataupun tidak. Okey. Jadi jangan disebabkan berita yang anda kongsikan tu dia akan menimbulkan panik ataupun kemarahan ataupun pergaduhan orang lain disebabkan apa yang anda kongsi itu adalah tidak benar dan belum menyusahkan diri anda sendiri dan juga orang lain lah terutamanya. Jadi kalau anda ingin tahu sama ada berita itu memang benar ataupun tidak, anda boleh layari sendiri berita RTM Sabah ataupun boleh tengok dekat Facebook Sabah FM ataupun paling senang pergi saja laman rasmi apa saja perkongsian mengenai jawatan ke ataupun mungkin disebabkan logo halal haram ke. Anda boleh cari terus media sosial rasmi page kementerian ataupun page jabatan tersebut. Anda boleh tengok di sana betul ataupun tidak. Cari pun janganlah page yang bukan official punya, yang rasmi punya kan. Cari yang betul-betul punya. Sebab terlalu banyak juga page yang dibuat adalah page yang palsu. Okey? Jadi hati-hati dalam apa juga perkongsian anda mengenai berita yang tular, ya sama ada ianya benar ataupun tidak, anda perlu pastikan dahulu barulah anda kongsi. Okey, tidak pasti jangan kongsi. Baiklah, kepada anda semua teruskan bersama dan kita masih ada masa lagi untuk tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Kita dengarkan terus lagu permintaan yang seterusnya. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

kasih kepada anda semua yang menemani Hafrina malam ini. Walaupun cuaca tidak panas malam ni kan, mata tu layu-layu sudah, tetap juga dengar sama FM. Apa-apa, terima kasih. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi pada hari Jumaat nanti. Dan esok malam anda akan ditemani mereka penyampai. DJ Ozil akan temani kamu. Dan pastinya jangan lupa juga hari Sabtu siaran tertunda konsert 80-70. Okey, nanti hari Jumaat Hafrina akan ingatkan lagi. Begitu juga rakan-rakan yang lain akan ingatkan anda untuk sama-sama kita saksikan kembali, okey? Baiklah, kepada anda semua, kita jumpa lagi. Selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus pak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakopa atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Spin dengan Semakin Rindu memberikan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jalani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Dan sudah malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tau. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru, Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah.

bagaimana anda hari ini? Semalam perjalanan hidup anda macam mana? Semuanya baik? Semuanya berjalan dengan lancar? Ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal? Biarlah, biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas. Macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi sama bekerja, sama bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Bang-bang-bang! Sudah, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya, betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, National Gang Burung Hantu.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buang ke sposin aja.
2: Kegam aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba.
3: Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
3: Eleh.
4: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Bersama Chris dengan Penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, tengah menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan. Lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di Ibu Negara baik, Alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajah Hantu, Empat Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di Pantai Timur. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng berantu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif. Sampai

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Kita terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen. Kepada RM4.87 selita bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 selita sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 selita, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 selita sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 selita, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 selita, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 selita serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 selita. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanya lah, minyak naik ke turun? Naik ke turun? Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan? Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling Din Karudin. Kita jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Lida Wahidang dari Senai Johor Baru. Nenek Ani. Kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chok dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Jamaah Aloha Dabril. Kita ada Intan Hamid Abdul Jalil Tahir. Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Anak Anton dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Marsa Saleh dari Tawau. Nur Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri Sarawak. Ramlah Din, Dina Abdul Jalil Tawau. Dahlan warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Cik Ani Suhaimi Setiu Terengganu. Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang Cici Gemas Al Rizal dari Bengkalis Riau Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan nasional yang berhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya tau. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kapau, kita pun ada jenazah Ismail dari Kecemasan Hospital. Sultanah Nur Zahira Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah, Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duduk mengulam. Ada yang mengulam juga, eh? Yasmizi Abdullah dari Pucung. Kita dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syahputra Mesin, Johor, Mas Nyasan Naiwi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temalo Setia. On GBH, okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada cuba pencitanya, Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional yang beruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ekspedisi membawa kita ke 15 mil pagi.
1: Ini jam yang kedua. Nasa nak yang berantuk. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur, tertidur katanya. Tunggu punya, tunggu pukul 12. Tertidur bang. Nasib baik on radio. Dengarkan suara saya. Terjaga kan? Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena diulit intan. Terbuai mimpi. Sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tu. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukang MyCard ni habislah bantuan tak dapat disalurkan. Hilanglah data-data saya. Oh tak, tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan antaranya sumbangan asas rahmah Sara Budi Madani Ron 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rosila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam pam pam. Dia masuk je mesti hon ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mima, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zeng dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Yudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yani 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kaiyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akila 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab. Kasih Hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, tiga Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tippingnya. Kasih turbo boleh ya. Nuarai Kuantan hadir. Amy Bopaka. Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi, dalam perjalanan naik Genting Highland, hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil anda memandu, dengarkan Geng Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan. Telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus beribur hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bocok katil. Sabar Abdul Rahman, 1-2 engkau.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM

Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan. Menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam itu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat. Anak betul kan? Dipisahkan. Kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, sama pagi yang baru bertemakan Nasional Kemburuhan tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa BBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara melalui kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Ya, kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Geng-geng yang berhantu, Sparrow dari sini, Karu Azli Nizam, kita ada DNSD, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz. Siapa lagi? Zaketin. Ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana Sarima, Rizki Jun Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri. Katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus! Itu yang kita nak kan? Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat seketika. Kena kopi O ke? Tak boleh nak tidur? Carilah kan? Kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng berhantu. Buragas Katipang. Siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tazibir Ramli? Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl. Ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entah-entah kepala hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan. Ini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi tersabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manan Ngah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional yang berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana perlombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepas Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kebetulan you guys dengan kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu dengan malam anda. Nasana Gemburu Hantu. Oh iya, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya, kan? Kalau tidak, saya cakap seorang-seorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia, di mana lagi? Dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji Rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik. Fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya. Dengan pencucian diri di sana, mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribu petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribu petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantau dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng berbuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabahar dari mana ni? Tasik Ipoh. Ada Imah 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi, Habibah, Kai Junaidah. Dia kata Korporal Lofau Sikit, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, Adizam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Non Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Mariam Mazilan, Zaini, Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. TP-TP like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman ya. Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar. Yang tadi untuk 5 lagu yang terawal, dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, diri oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus rayan, terus mendengarkan Nasional Game Baru Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya. Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai. Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia. Kita kan masyarakat majmuk.
1: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Satcom Digi dan juga EU Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tahu. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga manfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala peranan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, The Rose, Amdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Rinova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dangai, Raihan, Seliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama. Check in terus. Dalina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adila Kosti, Nur Elin, Zalina Zek, Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga terus bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi ya, menangis tapi pun juga kata dengan hashtagnya Tentu Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua yang berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi ya.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritim Anung ni wey!
0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi pucuk hati tapi dekat steering lori. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga. Fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain. Ya. 2:57 media pagi. Ada yang bertanya dengan saya. Bang, hari ni abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Ia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Ya. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Aliba Azman, Atuk Terakas, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH. Robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Agung Badak. Okay, Zu, Heidi Mamar, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Mala Acid, Asya Ahmad, ada pencinta wanita, Masara, Aini No. 7, Vaniza Yayang, ada putri dari Perak, ada 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Abang Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Cik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Dan Cik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ziana Zain menerusi lagunya Madam Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adil Zayal.

hantaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Ame. Menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri, ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana keburu hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun, ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng berhantu sememangnya belum tidur lagi, sentiasa menantikan nasional geng berhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei, esok pula 15 kan. Jadi kita semua kena ingatlah, kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan, dah masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan, dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering, tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je. Selalu warna hijau, dia warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yum, kedai-kedai mamak kan? Toki-toki warung, terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya, dah nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Syah. Siapa lagi? Zumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ramai ada lagi, ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan, jarang dekat hotel kan. Oh, kemas bilik jelas nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul, kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tau. Kalau kira bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi, nak tidur nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Pun Juga Hotel. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua. Untuk anda.
anda semua pendengar-pendengar GBH. Sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Lalu Kumala Sari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

0: hatiku kan bernyanyi.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak, saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Kebanyakan lebuh raya utama kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara arena terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya-lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM. Bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Kembali bersama kami di Sama FM. Rentak 46.

0: الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Alangkah kecil arti dunia, wahai, alangkah kerdil arti dunia, wahai, alangkah remeh arti dunia, wahai, alangkah debunya nilai dunia. Akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib daripada bapanya daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ

0: لك ما لك من الله من ولي ولا نصير.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.
1: What?

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamali. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, jangan lupa Allah Ta'ala selalu melihat kita, Allah Ta'ala selalu memperhatikan kita. Makanya jangan lupa ya, setiap tindak tanduk kita, langkah kehidupan kita, mudah-mudahan semuanya kerana Allah dan untuk Allah. Sahabat yang sangat dikasihi, kita sambung lagi bilang orang sembang-sembang santai kita ini. Masih kita bicara tentang tajuk hikmah dakwah junjungan. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, apalagi boleh kita renung melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antara lain apa dia sahabat yang mulia? Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Dilihat dari awal seolah-olah perjanjian itu memberikan kelebihan kepada kaum Quraisy, tetapi sebetulnya tidak, sahabat yang mulia. Bahkan perjanjian itu akhirnya melemahkan kedudukan orang Quraisy dan memberi ruang untuk kekuatan Islam itu bertambah. Dan asbab itu sampai membawa kepada pembukaan Makkah ataupun Fathul Makkah. Tapi hebatnya Nabi SAW, ketika 10 tahun gencatan senjata itu, dakwah Nabi itu kemana-mana tersebar. Tetapi hebatnya Nabi SAW, Nabi tidak balas dendam. Ini siuknya Nabi, ya Allah. Tidak tahulah kita ini sahabat yang mulia, kita sudah dihina oleh orang kampung halaman kita, kemudian kita di luar jadi orang besar, kemudian mau balik ke kampung kita, hai, saya rasa macam diintai juga itu, mana yang dangam kan. Tapi Nabi SAW, ya Allah, punyalah luhur suci bersih hati Nabi. Nabi tidak dendam. Nabi teruskan berdakwah, tapi tanpa mengganggu, tanpa menyusahkan orang. Dan Nabi tidak memprovok orang-orang Quraisy Makkah untuk membenci pembesar-pembesar yang sudah menzalimi Nabi itu. Nabi tidak provok orang. Nabi tidak pergi sebarkan apa tuh bibit-bibit benci. Mana dah? Nah, kita ampun maaf sahabat yang mulia. Kadang Islam sama Islam pun saling menanam bibit-bibit benci, itu yang dilarang. Nabi tidak, Nabi ajar kita ketika sudah memasuki itu, Nabi berdakwah dengan bebas tanpa gangguan, tapi Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit kezaliman orang-orang Quraisy kepada Nabi sebelumnya. Nabi terima dengan hati yang lapang, Nabi terima dengan hati yang tenang dan hati yang senang, bahkan Nabi mengajak seramai mungkin orang untuk kembali kepada Allah. Itulah kehebatan dakwah Nabi. Nabi tidak mengajak manusia kepada dirinya, tetapi Nabi SAW mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Masalah yang berlaku, ampun maaf, sedikit barangkali yang perlu kita halusi dan kita hayati, dakwah kita itu juga harus begitu. Jangan kita terlampau mengajak orang kepada ideologi dan fahaman kita. Tidak boleh sahabat yang mulia. Kita diseru dan disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang itu ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Jalan kita ini hanyalah metodologi ataupun manhaj ataupun uslub. Tapi kita tidak boleh mengekang ya orang lain dengan uslubnya. Yang penting akidahnya benar, Asy'ariyah Maturidiyah bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala alaih, kemudian tasawufnya itu Imam Ghazali Junayd al-Baghdadi, dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita. Tapi soal uslubnya bagaimana, ya terpulang. Kan ada orang senang dengan santai-santai, ada orang dengan seminar, ada tidak apa-apalah, apa saja. Yang penting apa dia? Jangan sampai kita menanam bibit-bibit benci, ya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa orang apa ini berkongsi-kongsi pahala, berkongsi-kongsi dosa lah. Ya, orang dah tahu jadi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi tidak sedikit pun tidak menyentuh soal-soal apa yang telah berlaku sebelumnya. Nabi semarakkan dengan dakwah. Nabi betul-betul zahirkan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita pun berdakwah dengan cara begitu. Kita tonjolkan sifat rahmat bagi seluruh manusia. Tak kira agama, bangsa, sentuhi mereka, santuni mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat, macam biasa salawat jangan kurang. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Sekilas renungan.

Jiwa terasa kosong tanpa cahaya. Lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad yang terkenal.

aplikasi RTM Play. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Mula terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu tiada Tuhan yang kami sembah melainkan engkau Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan, memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, Anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu Ya Allah hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu Ya Allah Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya, menerusi frekuensi 90.1 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Ya, betul. Dan pagi ini bersama-sama dengan Didi dan
1: Kak Nur.
0: Ya, di sini untuk edisi kami hari ini 14 Mei 2026 bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Aha. 26 Zulkaedah Surah Kak Nur ya, ya.
1: Betul.
0: Dia bukan apa Kak Nur, 16 tu sebab apa? Sebab hari guru, teringat ya, guru-guru betul. Ya,
1: perlu kita ingat ya.
0: Itu dia.
1: Dan pastinya di jam pertama ini kita kongsikan menerusi Evo ya. Dalam 15 minit pagi nanti kita akan bersama-sama menerusi info cuaca.
0: Dan menyusul 6.30 pagi kita nak bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM 6.45 minit pagi pula.
1: Lama Durani terbitan rakan tugas Abang Syah.
0: Ya.
1: Dan utama 7 pagi akan dapat diikuti tempat pukul 7 pagi.
0: Itu dia inti secara rancangan untuk jam yang pertama. Yang penting anda akan terus siap bersama-sama dengan Didi dan Kak Nur dalam segmen Evo 6 hingga 11 pagi. Ini dia Wanda Swita, Jamal Bila, Kucuma. Anda sedang mendengar
1: Sandakan
0: FM bersamamu.

0: Info Cuaca hari ini. Sana
1: Kenapa bersama Balkanor. Kita dah bawakan dulu info cuaca untuk pagi ini dan juga ramalan air pasang surut. Dan kita mulakan dengan sanakan dulu. Pagi, petang dan malam ini diramalkan tiada hujan dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Jadi memang agak panas lah kan, sebelah hari ini kan. Untuk itu kita beralih pula bagi tiada beluran. Hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan petang, manakala sebelah malam tiada hujan. Seterusnya tiada hujan di sebelah pagi, manakala petang dan malam hujan di beberapa tempat bagi daerah Kina, Batangan. Dan diramalkan di Telupit pula hujan di beberapa tempat untuk sebelah petang, pagi dan juga malam dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Manakala air sekali di daerah Tongod, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan petang. Malam, petang pula ribu petir di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Info cuaca itu kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber

0: air di bawah 66 cm, sementara pada pukul 10:03 malam ketinggian air pada paras 30 cm. Itu dapat kita kongsikan bersama menerusi jadual air pasang surut daerah Sandakan menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersama
2: untuk anda yang baru mendengarkan kami untuk pagi ini. Sebentar lagi kita dah bawakan hiburan bersama dengan anda dengan lagu ini. Kita ada Nara bersama Mimi Fly. Juga ada lagu ini untuk anda bersama dengan Malik dan juga The Essentials. Kita bikin romantis. Kita jumpa orang yang romantis kan, Kak Nur?
0: Betul.
2: Semoga untuk anda bersama-sama kami di Sanakan FM.
0: Bersamamu.

0: terbaik menjulakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo,
1: terima kasih untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sandakan FM bersama Didi dan Kak Noor.
2: Ya, pastinya ya, harga runcit produk petroleum bagi tempoh bermula hari ini hingga 20 Mei ya, Di. Ya. Kita kongsikan bersama.
1: Betul, dan untuk RON 97 Kak Noor, seliter paling ke 70 sen turun 20 sen.
2: Okey.
1: Ini tanpa subsidi ya. RON 95 pula RM3.87 seliter turun 15 sen. Dan untuk RON 95 bersubsidi Budi 95.
2: Okey.
1: Dengan harga RM1.99 seliter kekal. Bagi diesel di Semenanjung Malaysia RM4.87 seliter turun 30 sen. Manakala diesel bagi Sabah dan Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan RM2.15 seliter masih kekal seperti harga yang sama minggu lepas.
2: Itu yang dapat kita kongsikan bersama harga runcit produk petroleum bagi tempoh hari ini hingga 20 Mei 2026.
1: Betul. Dan untuk anda yang sedang memandu ketika ini dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun bersama dengan penumpang di sebelah, anak-anak ke sekolah, Kak Noor.
2: Ya, kalau yang menghantar anak-anak ke sekolah tu, berikan semangat yang jitu ya, agar mereka positif datang ke sekolah pun gembira ya. Kerana emosi ni akan terganggu ya, bermula kita dari rumah, kenderaan dan sebelum sampai ke sekolah.
1: Saya suka tu, emosi terganggu dan emosi itu juga memberi apa tu orang bilang salah satu impak positif bermula daripada rumah ya.
2: Betul.
1: Jadi semuanya bermula daripada rumah.
2: Dan juga di pejabat ya.
1: Itu pun satu juga kan, ya.
2: Berganding dengan orang-orang positif.
1: Iya, dan kita pun akan turutlah terima orang-orang positif. Sebentar lagi 6:30 pagi.
2: Berita Ringkas Sabah FM akan dapat diikuti.
1: Layan terus Sabah FM.
2: Bersamamu.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo,
1: assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda sekali lagi. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Itu dia lagu Orang Kampung. Uh-huh. Lezapin dan juga Faizal Tahir. Uh-huh. Kalau Kak Nur mesti rindu suasana kampung kan Kak Nur?
2: Betul. Hmm. Tapi Kak Nur masih ada kampung ya?
1: Ada kampung. Kampung mana? Kampung mana?
2: Lagi ramai pun orang datang. Ya, janganlah bos.
1: Assalamualaikum Kak Nur. Ya.
2: Tidak ada masalah, masalah juga.
1: Masalahnya Kak Nur bukan di situ sedang ya. Kan, jarang-jarang.
2: Bila rahsia apa di kuning, pas pucur.
1: Bila Kak Nur apapun kita nak ucapkan tahniah lah untuk semua apa tu, rombongan ya.
2: Ya.
1: Bersama dengan Kesultanan Pahang yang betul. Mana mengucapkan tahniah kepada KPDM Tengku Mahkota Pahang atas kejayaan menawan Puncak Gunung Kinabalu Balu kemarin.
2: Betul.
1: Kak Nur, video ya? Dia bukan alang-alang Kak Nur ya.
2: Ya, betul. Dan pendakian ini sebenarnya bersempena dengan ekspedisi Mahkota Borneo yang bermula sejak Isnin lalu dan berakhir pada hari kemarin ya.
1: Itulah. Dan salah satu orang bilang momen yang sangat-sangat indah lah untuk negeri Sabah dan masyarakat di kawasan Aku Dasang yang tidak melepaskan peluang ini. Ada yang turut sama mendaki.
2: Yang paling lucu tu yang Kak Nur nampak video tu. Dia pegang tangan dia ya.
1: Aduh.
2: Kalau boleh di frame.
1: Bagus bersalam tu kan. Dan banyak lagi info kami akan kongsi untuk anda selepas ini. Apapun seketika nanti 6.45 minit pagi.
2: Laman Rani akan dapat ikuti
1: Lain terus
2: bersamamu.

0: bersama Puas Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang berhutang dilunaskan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tajuk kita pada kali ini sidang pendengar sekalian, peganglah, jangan lepas. Sahabat pendengar, hari ini kemana sejak tempat kita pergi, kita akan melihat aplikasi map untuk kita jadikan penunjuk jalan. Apatah lagi tempat itu baru pertama kali kita meminjaknya. Sudah tentu kita sangat berhajat kepada map supaya kita tidak tersesat jalan. Namun di dalam kehidupan kita hari ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan map bagi kita. Menjadi pelita di kala gelap, menjadi arah ketika melangkah. Sudah hampir 1500 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Namun masih ramai yang belum menemui map yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah ini. Kita sering lupa bahwa kejayaan itu hanyalah pada kerja buat agama. Orang yang meninggalkan kehidupan beragama, walaupun kita nampak wajahnya tersenyum, tetapi hatinya sungguh dihimpit dengan keresahan. Sidang pendengar sekalian, map yang kita maksudkan itu ialah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijelaskan oleh para ulama dan para fuqaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyhi." Yang bermaksud, aku telah tinggalkan buat kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kalian berpegang pada keduanya, yaitulah kitabullah dan juga sunnah nabinya. Riwayat Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa Al-Quran merupakan manhaj atau jalan serta cara bagi kehidupan manusia. Maka sidang pendengar sekalian, ambillah iktibar dari mereka yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah ini. Hidup mereka jauh menyimpang, hingga bukan sahaja mereka yang sesat, bahkan mereka juga menyesatkan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, semasa dia dihumbankan ke dalam neraka Jahannam, dia mendakwa bahwa syaitanlah yang menjadikan dia sesat. Lalu syaitan yang sentiasa menyertainya di dunia dahulu berkata, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi sememangnya dia sendiri berada di dalam kesesatan yang jauh terpesong. Surah Qaf ayat ke-27. Mana mungkin orang buta, maaf cakap, menunjuk arah pada mereka yang celik mata. Maka sidang pendengar sekalian, peganglah, jangan lepas Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Genggamlah erat dalam perjalanan kita menuju negeri akhirat. Tanamlah sebanyak-banyaknya benih kejayaan kita di dunia ini, kerana kita akan tahu natijahnya. Sama ada yang kita tuai itu adalah pahala dan syurga, ataupun dosa dan neraka. Maka kesimpulan kita hari ini, sidang pendengar sekalian, ambillah nasihat ini, bawalah pulang untuk bekal anak dan istri kita. Sungguh, jika kita tidak hiraukan, ia hanyalah sekadar nasihat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Baiklah, sementara lagi Utama 7 Pagi kita akan terus sebawakan untuk anda dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Dan kepada anda yang semua mandu ketika ini, nak tunjukkan ucapan salam-salam dari kasih anda, salam-salam positif, salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh terus hantarkan bersama dengan Didi dan Kak Nur
1: di talian WhatsApp kami 019-589-5858. Berjaya.
0: Walaupun jom kita lain lagi lagu ini, terus bersama-sama kami di Sarangan FM
1: bersamamu.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sandakan FM bersamamu.

0: hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Mo.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kerana anda masih setia bersama kami ya. Dan pastinya dia ada saja maklumat akan kita kongsikan bersama. Jadi rasa rugi jika mereka tidak bersama-sama kita.
2: Ya, ya. Betul. Dan Sanakan FM pastinya radio komuniti anda. Selain daripada menghiburkan anda kan, info-info semasa juga kami akan terus kongsi sentiasa menerusi siaran FM 90.1. Seperti info ini.
1: Ya, betul ya. Hari ini diadakan ya, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengadakan aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami. Hari ini bermula 11.30 pagi di Ibu Pejabat Polis Daerah Beluran. Di mana aktiviti penyelenggaraan pencegahan serta pengujian siren tsunami ini dilaksanakan bagi memastikan sistem dapat beroperasi dengan baik sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta meminimumkan risiko kecemasan. Ia juga dilaksanakan sebagai menilai jangkauan bunyi siren serta mengenal pasti jika terdapat faktor persekitaran baharu yang menghalang penyebaran bunyi siren.
2: Ya, jadi warga Beluran kalau dengar bunyi siren ini jangan rasa panik. Ya,
1: betul.
2: Ini merupakan ujian untuk memastikan siren itu berfungsi dengan baik.
1: Betul,
2: kan,
1: Nur? Ya?
2: Nanti manalah tahu kan apa-apa kejadian yang menggunakan siren ini tiba-tiba tidak berfungsi pula. Bahaya juga di Kanor.
1: Betul, ya. Dan ada baiknya ya sebenarnya hebahan yang kita kongsikan bersama pendengar kerana mereka tidak rasa

0: pendek lah kan. Kalau kita tak bagi tahu, nak berlarian semua.
1: Berlarian. Ya, ada aku dengar tu di sana kan FM. Dan itu ujian secara tsunami. Contoh kan Kak Nur. Dan kami mengalu-alukan untuk anda ya, warga sekolah, komuniti, belia di luar sana yang ingin berkongsikan aktiviti mingguan, program anda ke sana kan FM. Hantarkan surat rasmi anda bersama-sama kami di Wisma Persekutuan Batu 7 sana kan ni, tingkat 6 pada waktu pejabat.
0: Betul ya. Rugi anda tak apa ni kongsikan bersama ya.
1: Ya.
0: Dan kita akan hebahkan.
1: Betul.
0: Menerusi frekuensi 90.1.
1: Itu dia yang sahih di
0: RTM.
1: Sebentar lagi 7:30 pagi terus kita bawakan untuk anda berita dari Sandakan FM. Dan kita pastinya bawakan untuk hiburan bersama dengan lagu ini seketika nanti. Bersama dengan Hazama. Semacam makin, Pandora.
0: Semacam.
1: Juga ada lagu ini bersama Stacy. Mega Ching Ching Ching, semuanya di Sandakan FM
0: bersamamu.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, itu dia lagu bersama dengan Mimi Fly Nara. Pada kanor, mungkin ada yang tertinggal pada minggu lepas. Ya, konsert 8070.
1: Okay.
0: Yalah, kita akan bawakan siarannya semula untuk Sabtu ini di TV 2.9 malam.
1: Ya, jangan ketinggalan ya. Artis-artisnya juga hebat ya.
0: Dan ada juga wakil kita dari Sandakan, Kak Nor,
1: ya,
0: kan?
1: Ya, tak lain tak bukan. Bamsyah.
0: Dan juga artis kita Joy BRTM.
1: Betul,
0: ya. Dan jom kita lain dulu lagu ini bersama dengan salah seorang artis yang akan menghiburkan anda di kaca TV nanti. Ini dia Ramlah Ram. Diam-diam.
1: Jatuh cinta.
0: Lain terus Sandakan FM.
1: Bersama-sama.

0: ini. Malakat Nor, seperti biasa kita nak kongsikan dulu sebelum kita teruskan lagi hiburan selepas ini, apa yang menarik di medsos ya?
1: Dan Kak Nor kongsikan JPN jamin pertukaran MyCard baru tidak jejaskan bantuan kerajaan ini yang membimbangkan mereka.
0: Betul.
1: Tetapi kita kongsikan hari ini ya, di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali tidak menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat, di mana proses penukaran MyCard tidak ganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada seperti SARA dan juga Budi 95. Dan maklumat penerima akan dimigrasi secara automatik supaya senarai nama tidak tercicir dan bantuan terus sampai kepada yang layak. JPN bekerjasama dengan kementerian dan agensi mengukuh integrasi data serta melaksanakan pertukaran secara berfasa. Tata cara akan diumumkan.
0: Itu dia Kak Nor ya, supaya apa tu masyarakat tidak risau untuk membuat pertukaran kad pengenalan nanti ya. Dan kenyataan itu dikeluarkan oleh JPN sendiri Kak Nor.
1: Betul, jangan banyak spekulasi ya. Yang sahih
0: DRTM. Dan seterusnya kita dikongsi juga ini yang berlaku di Sandakan ya. Di mana kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi terbongkar selepas sebuah lori tanker bersama 10,200 liter diesel dirampas dalam sebuah op taring Bravo 1 di Batu Lapan, Kampung Melayu, Jalan Labuk pada petang kemarin. Serbuan kira-kira 3 petang itu di mana seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun turut ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti pemindahan minyak diesel bersubsidi secara tidak sah. Dan turut dirampas sebuah lori tanker berkapasiti 12,000 liter, 8 tong drum berkapasiti 200 liter, sebuah pam elektrik bersama hos serta 2 skid tank berkapasiti 12,000 liter. Dan menurutnya semua barang rampasan bersama suspek diserahkan kepada pegawai penyiasat KPDN Cawangan Sandakan untuk tindakan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Dan Kak Nor, dengan anggaran keseluruhan nilai rampasan itu tadi sebanyak RM158,330. Apapun operasi ini akan terus dipertingkatkan lagi untuk memastikan kegiatan penyelewengan minyak diesel bersubsidi dapat dibanteras sepenuhnya.
1: Itu yang dapat kita kongsikan dan bersama menerusi menarik di medsos. Didi tadi telah berkongsi mengenai lelaki ditahan diesel subsidi bernilai RM158,330 dirampas.
0: Betul. Dan Kak Nur pula, JPN jamin pertukaran MyCard baru tidak jejaskan bantuan kerajaan. Nah, terus Salakan FM
1: bersama
2: menarik di medsos hari ini setiap hari 7.45 pagi.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Geng, seperti yang kita tahu,

0: Itu dia bersama dengan Huntrix Golden. Untuk anda yang baru mendengarkan kami pagi ini, terima kasih. Dan sebentar lagi 8 pagi kan, oh.
1: Kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Iya, dan macam biasa hantarkan terus WhatsApp anda bersama-sama kami. Ucapan anda, ini dia sekali lagi talian WhatsApp Sabah FM
1: 019-589-5858.
0: Dan hari ini setiap kami jam keempat kita ada segmen Teka-teki. Siapa kali si petugas begini ya? Dia tidak di kantor.
1: Sedang lama itu.
0: Lain terus lagi FM
1: bersamamu.